0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik. Amin.

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Ini lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu diimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: sesungguhnya.
1: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들 그 길이 오빠. 아직도 안 그래 오빠. 오빠. 오빠 그러면 오빠 오빠 오빠 오빠.
1: 그 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi, di mana saja Anda berada, pendengar. Pagi. Yes. Oke, paginya ini kayak mana ini sekarang pagi? Terlalu semangat ya, rindu pagi ini. Jadi terlalu semangat kali pun gak bagus ya pendengar. Terlalu gak semangat pun gak boleh juga. Tapi harus tetap semangat lah ya. Semangatnya jangan berlebihan. Semangat-semangat aja lah untuk menyambut hari ini dan sampai nanti malam ya pendengar. Semoga bahagia selalu. Si Bolga menyapa, hadir menemani Anda hingga ke 9 waktu Indonesia Barat nanti. Save of My Heart darinya Backstreet Boys selepas tadi warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kok si Bolga menyapa? Si Bolga pagi ya hingga ke 8 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat mendengarkan.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
6: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Agar untuk Anda di mana saja berada, ingin terbang seperti katanya The Fly, terbanglah setinggi-tingginya, gapailah semua cita-cita dan impian Anda, pendengar. Dan pastinya jangan kelewat batas. Kenapa kelewat batas? Kenapa? Konsep dari kelewat batas ini jangan sampai kita menginjak ataupun menyampingkan orang lain. Kita harus bisa membangun suasana kerja yang harmonis, suasana kerja yang humble, suasana kerja yang kekeluargaan. Jangan mau mementingkan diri sendiri ataupun ingin maju, ingin jaya, ingin keren, ingin dipandang hebat di mata atasan ataupun orang lain. Kita bergerak sendiri. Kata-kata orang Minang, mansur, mensurang. Tetapi menyampingkan ataupun mengebelakangkan ataupun menginjak mulah ya, ataupun melecehkan rekan-rekan kerja yang lain, jangan sampai pendengar. Jadi harus tetap terbang dengan sebaik mungkin, senyaman mungkin, dan sekeren mungkin lah, tanpa merugikan siapapun pastinya pendengar. Ada The Fly untuk Anda dengan terbang. Selamat mendengarkan.

0: Herin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I'm partying all night.
4: Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sibolga menyapa hadir untuk Anda dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda nantinya. Tetap bersama kami di program 1 Maroon 5 featuring dengan Wiz Khalifa dengan Paypon. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Sibolga pagi kali ini di Sibolga menyapa ya. Rindu hadirkan untuk Anda informasi seputaran Sibolga yang masih ditutupin kabut asap. Masih seperti pagi ini masih belum cerah-cerah banget karena mendung dikarenakan diselimutin asap. Padahal sebenarnya Sibolga ini cerah loh, tapi dikarenakan asap ini jadi agak mendung. Jadi kabut asap yang saat ini menyelimuti kota Sibolga dan Tapali Tengah sekitarnya berasal dari sebaran asap kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Karhutla kiriman ini dari wilayah selatan Pulau Sumatera, pendengar. Jadi berdasarkan analisis terbaru dari Badan Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan, pergerakan angin secara umum bertiup kuat dari arah tenggara menuju barat laut hingga ke utara. Pola angin inilah yang membawakan tumpukan kabut asap tebal dari provinsi-provinsi di bagian selatan seperti Sumsel ataupun Sumatera Selatan, Jambi yang melewati Riau hingga mengepung sebagian besar wilayah Sumatera Utara seperti, termasuk Sibolga dan Tapali Tengah. Meskipun di wilayah Sumatera Utara sendiri hanya terdeteksi beberapa titik panas seperti di Tapali Selatan dan Deli Serdang, kiriman asap massal ini dari luar daerah lah yang menjadi penyebab utama jarak pandang di Sibolga menurun drastis hingga tersisa 1 sampai dengan 5 km. Dan kualitas udara pun dilaporkan masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat akibat partikel halus PM25. Apa itu PM25? Oke, nanti Kirindu akan hadirkan selepas berikut ini ya. PM25 ini tadi tetap di program 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada yang kedua untuk Anda dari Blackout. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan dunia.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jadi pendengar, untuk Anda yang menjadi perhatian utama itu bukanlah hanya tampilan kabutnya, tetapi partikel halus seperti PM2,5 ternyata ya pendengar, bukan PM25. PM2,5 yang terdapat dalam asap. Partikel yang berukuran sangat kecil ini dapat masuk jauh ya ke dalam sistem pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih berhati-hati, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Apa itu PM2,5? PM2,5 ini partikel udara yang berukuran sangat kecil, nano ya, kecil banget, yakni kurang dari atau sama dengan 2,5 mikron, atau sekitar 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Wow, rambut manusia itu udah tipis banget, lebih tipis lagi 30 kali kecilnya ya pendengar. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga ya, mengapa Sibolga bisa terkena asap dari daerah lain? Bayangkan asap seperti awan tipis loh pendengar, yang bergerak mengikuti arah angin. Asap tidak mengenal batas administrasi kabupaten ataupun provinsi. Kalau perahu ataupun kapal yang masuk batas wilayah ZEE ataupun segala macamnya itu masih ada peraturannya. Tapi kalau asap, dia mana punya peraturan ya. Jadi asap tidak mengenal batas administrasi kabupaten ataupun provinsi. Jadi suka-suka dia lah mau masuk ke mana, kan gitu lah. Jadi ketika arah dan kecepatan angin mendukung, asap dari daerah yang jauh dapat terbawa hingga ke wilayah kita peringat. Jadi meskipun titik panas di Sumatera relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah sumber kahutra lainnya, masyarakat Sumatera Utara tetap bisa merasakan dampaknya karena adanya asap kiriman tersebut. Jadi apa saja dampak bagi masyarakat? Dampak yang paling mudah dirasakan itu adalah jarak pandang yang menurun, mata terasa perih ataupun berair, tenggorokan terasa kering ataupun gatal, batuk-batuk, nafas terasa tidak nyaman, aktivitas luar ruangan juga menjadi kurang nyaman, dan resiko gangguan pernafasan meningkat pada mereka kelompok yang rentan pendengar, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan pengidap penyakit lainnya. Baik, untuk Anda jadilah manusia kuat walaupun kiriman asap masih ada sampai saat ini di Sibolga. Tetap semangat pastinya, ada tulus dengan manusia kuat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih,
0: bisa masih
2: gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Jadi pendengar untuk Anda di mana saja berada ya, masyarakat tidak perlu panik ya, tetapi harus mengurangi paparan asap. Jadi nggak usah panik dengan paparan ataupun kiriman asap dari ke kota-kota lain ya. Jadi tetap harus mengurangi paparan asap saja. Jika tidak ada keperluan penting, aktivitas di luar ruangan dapat dikurangi ketika asap sedang pekat. Jika udah pekat kali, udah hitam kali itu nanti asapnya, jangan dulu keluar ruangan kok, gak penting-penting kali ya kan pendengar. Jadi saat harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel dengan baik, kalau perlu pun dua lapis, terutama masker jenis N95 jika tersedia. Tapi jika tidak, dilapis dua maskernya, yang biasa itu, yang medis itu. Jadi pastikan jika anak-anak tidak terlalu lama bermain di luar ketika kualitas udara sedang buruk. Di dalam rumah, kurangi masuknya asap dari luar dengan penutupan pintu ataupun menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap sedang pekat. Masyarakat juga perlu memperhatikan informasi kualitas udara dan himbauan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait.

0: medis apaan sih?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Rindu.

Jadi pendengar, pada intinya kabut asap di Sibolga merupakan persoalan lintas wilayah. Sumber asap bisa berada jauh dari Sibolga ataupun dari kita nantinya pendengar, tetapi dampaknya tetap dirasakan masyarakat di kota Sibolga ataupun di tengah sekitarnya. Karena itu penanganannya membutuhkan penanganannya membutuhkan pengendalian karhutla di daerah sumber sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak. Semoga tutupan kabut asap ataupun selimut kabut asap di kota Sibolga dan Tapolitika sekitarnya tidak mengakibatkan banyaknya terjadi korban ataupun orang-orang yang jatuh sakit pastinya ya palingan. Jadi untuk Anda tetaplah semangat dan selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita katanya. Dulu sumpah featuring dengan ini Karlina untuk Anda.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kita Indonesia sesungguhnya.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tadi selepas Sibol Kami Nyapa, kami hadir di Hiburan dan Informasi hingga ke 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan hiburan-hiburan lagu yang menghibur Anda agar tidak ngantuk pagi hari ini. Semangat selalu ya, gunakan waktu seefektivitas mungkin. Untuk Anda, ada vibrasi darinya Niji. Selamat mendengarkan.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda kalau sarapannya di Kota Sibolga, Taman Li Tengah, Medan dan sekitarnya, Sumut inilah ya, karena paling sarapannya itu nasi gurih. Kalau nggak nasi gurih, lontong, kalau nggak sate ya kan. Tapi tahukah Anda pendengar, full medams, tulisannya full medames, sarapan khas Mesir dari kacang fava. Tahukah Anda ini pendengar seperti apa bentukannya? Seperti bubur kacang ya, kalau saya melihatnya enak keli. Kalau orang Indonesia akrab dengan nasi uduk, bubur ayam, lontong, nasi gurih kok di Sibolga, sate, soto ayam pakai nasi, lengkap kali kan kalau sarapan pagi. Masyarakat Mesir punya pilihan berbeda pendengar. Salah satunya itu paling dikenal adalah itu tadi dia, full medams ini. Hidangan kacang fava yang menjadi makanan pokok dan nasional Mesir. Full medams ini merupakan kacang fava yang dimasak hingga sangat lembut, kemudian diberi minyak dan jintan. Ini tetap ada rempahnya ya pendengar. Hidangan ini juga dapat dilengkapi dengan bawang putih, bawang, peterseli, parsley ya kalau orang keren yang ngomong, perasan lemon, cabe ataupun berbagai bumbu lainnya. Wah, lengkap di dalamnya ya. Udah ada cabe, peterseli, bawang, ada pula lemon ya kan. Apa itu rasanya coba? Ada semacamnya lah ya kan, kayak sampade. Nama full medams ini memiliki arti yang menarik, yaitu kacang yang terkubur. Namun nama ini berkaitan dengan cara memasak tradisionalnya yang menggunakan wadah besi berisi kacang dan ditempatkan di dalam bara panas. Jadi metode ini sudah dikenal sejak lama di Mesir. Dilansir dari Epicurus, itulah dia, nggak ngerti lah secara bacanya ini, tapi itulah tulisannya ya. Kacang fava ini dimasak semalaman dengan wadah besar menggunakan bara api, termasuk di sekitar pemandian umum Kairo. Wow, lamakannya masaknya lama loh ya, satu malaman. Sekarang cara memasaknya tentu lebih praktis peringat dan tidak harus menggunakan bara pemandian umum. Jadi full medams ini biasanya dimasak dengan wadah logam besar hingga kacangnya sangat lunak sebelum diberikan berbagai pelengkap lainnya. Jadi soal sejarah, beberapa penulis mengaitkan full medams ini dengan makanan Mesir kuno. Dan Wikipedia juga menyebutkan sekitar 2600 kacang fava yang kering ditemukan di situs Neolitikum dekat Nazareth. Dan hidangan ini disebut dalam tradisi dalam Talmud Yerusalem, menunjukkan olahan kacang fava telah dikenal di Timur Tengah sejak abad keempat. Namun hal ini belum berarti resep full medams ini dikenal sekarang sudah sama persis sejak masa tersebut. Jadi walaupun sudah dikenal, belum berarti resep fullnya ada, nggak sama seperti yang masakan-masakan yang dulu itu maksudnya pendengar. Jadi yang tahu-tahu aja lah, yang rasa-rasanya udah pas aja lah, itulah sekarang dibuat jadi resep ataupun bumbu-bumbunya. Kalau dilihat kacang fava ini seperti apa pendengar, seperti kacang tanah kah, atau seperti kacang mede kah, atau almond kah? Kalau kita ketahui ternyata kacang fava itu mirip kacang polong, kacang ijo ya. Oh, seperti kacang koro jadinya, jadi seperti kacang Bogor loh pendengar. Kacang Bogor warna hijau, kalau udah di kalau sudah di gongseng itu jadi coklat seperti kacang koro yang ada kulitnya itu loh pendengar. Kacang kayak kacang apa kita bilang ini ya? Kacang koro lah pokoknya, seperti kacang Bogor gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin bisa ya mencoba masakan full medams ini, siapa tahu suka jadi makanan sehari-hari, bisa menjadi menu diet Anda yang luar biasa pastinya. Oke, ada baik ada Kici featuring dengan Jojo All My Life untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pagi, sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi. Ke

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pilihan sudah 38 menit berlalu dari formasi waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami kutip informasi kembali dari portal resmi kami, laman resmi kami di rri.co.id. Jadi pada satu ini tentang film yang lagi dirilis di Netflix, film The Whisper Man, tayangan di Netflix, sisa misteri penculikan anak. Waduh, ini anak saya suka banget ini film-film seperti ini ya. Apakah Anda suka juga pendengar? Ya silakan luangkan waktu Anda untuk me time ataupun family time bersama orang-orang yang Anda sayang ya. Jadi ini Robert De Niro membintangi, wis keren ya bintangnya, Robert De Niro loh membintangi The Whisper Man ini, film trailer kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Film ini merupakan adopsi novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan di tahun 2019. The Whisper Man ini mengikuti Tom Kennedy, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Tom kemudian pindah bersama putranya Jack demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya, pendengar. Namun harapan ini berubah menjadi ketakutan ketika Jack tiba-tiba menghilang. Dalam keadaan yang penuh misteri, Tom kemudian meminta bantuan ayahnya, Pete Willis, pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Pete dikenal pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisper Man. Dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya, hilangnya Jack membuat Tom dan Pete kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka, pendengar. Jadi penyelidikan keduanya menemukan petunjuk yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus yang lama. Jadi muncul kembali, ketegangan meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang. Jadi ini memang betul-betul kasus penculikan anak. Sehingga Pete di sini mencurigai adanya kaitan dengan pelaku-pelaku sebelumnya. Jadi Tom berusaha menemukan Jack sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan dengan masa lalu keluarganya. Pencarian ini juga mempertemukan kembali Tom dan Pete dengan Pete. Setelah hubungan keduanya sebelumnya mengalami kerenggangan. Selain Robert De Niro, film ini menghadirkan Adam Scott sebagai Tom Kennedy serta sejumlah pemeran lainnya seperti Michelle Monaghan, Hamish Linklater, Owen Tigui, dan Exton Porto, dan juga Will Brill turut membintangi film trailer tersebut, pendengar. Jadi The Whisper Man ini disutradarai James Ascroft dengan cerita yang diadaptasi dari novel trailer karya Alex North, dan film ini resmi tayang di Netflix pada 28 Agustus lalu. Sampai saat ini masih ada dan kini tersedia untuk disaksikan melalui platform Netflix, pendengar. Jadi untuk Anda, untuk mengadakan quality time bersama keluarga, silahkanlah langsung itu berlangganan Netflix. Ada loh yang sebulan aja gak apa-apa, nanti bulan depan langganan lagi kan gitu. Oke, untuk Anda di mana saja berada, tetap semangat. Dan ini dia, ada kamu darinya Arman Maulana. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Cowboy Junior. Untuk Anda, selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, dengan berakhirnya Big Boy tadi ya, berakhir untuk Sibolga Pagi dengan informasi dan hiburan. Nanti akan kami lanjutkan Sibolga Pagi selepas nanti hadir untuk Anda informasi perakiraan cuaca, tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Buku The Power of Habit karya Charles.
5: Pendengar, demikian maksudnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari petugas BMKG ataupun perakiran BMKG FL Tobing Pinang sore. Tetap bersama kami program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Baik pendengar, kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG FL Tobing Pinang Sori Tapali Tengah. Selamat siang dan silakan informasi Anda. Baik, silakan informasi Anda. Ya baik, silakan informasi Anda.

0: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya Diah Lentari, prakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing, akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Untuk prakiraan cuaca hari ini, Kamis 17 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, untuk siang hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam hari juga diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius dan arah angin umumnya dari arah barat dengan kecepatan angin berkisar 5 knots. Dan untuk esok hari, Jumat 18 September 2026, untuk cuaca di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk siang hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dengan suhu udara berkisar 19 hingga 31 derajat Celcius, dan arah angin dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar 7 knots. Selanjutnya, untuk perkiraan cuaca wilayah perairan, untuk wilayah perairan barat Sumatera Utara, hari ini diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, dan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara, dan kecepatan angin berkisar 3 hingga 5 knots, dan dapat mencapai 18 knots. Dan perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, dengan arah angin umumnya dari arah barat hingga utara, dan kecepatan angin berkisar 3 hingga 5 knots dan dapat mencapai 20 knots. Selanjutnya, untuk esok hari, untuk wilayah perairan barat Sumatera Utara, diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara, dan kecepatan angin berkisar 2 hingga 4 knots dan dapat mencapai 15 knots. Dan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, untuk esok hari diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga utara, dan kecepatan angin berkisar 4 hingga 7 knots dan dapat mencapai 15 knots. Demikian perkiraan cuaca hari ini dan esok hari. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dan besok bersama petugas perakiraan BMKG FL Tobing. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia

0: Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tadi selepas informasi BMKG ataupun perakiran cuaca Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Semoga bermanfaat pendengar. Dan untuk hari ini Kamis, kita Indonesia akan Rindu hadirkan untuk Anda. Kali ini kita Indonesia kami akan hadirkan dengan topik dari daerah untuk Indonesia. Kenapa daerah? Karena daerah sering disebut-sebut nggak pernah berkembang dan lain sebagainya. Sering ya orang menyebut kok udah anak daerah nggak ada tuh, kalah tuh pasti gitu. Anak ibu kota dong kan gitu ya sebenarnya benar. Tapi sebenarnya tidak ya. Jadi ini sekarang kita akan membahas tentang dari daerah untuk Indonesia. Jadi daerah itu dari daerah kecil pun bisa membangun Indonesia benar. Jadi ini merupakan topik yang mengangkat berbagai bentuk kontribusi masyarakat di daerah dalam membangun dan menguatkan Indonesia kita sendiri. Jadi pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tapi juga tumbuh dari berbagai daerah melalui karya, prestasi, budaya, pendidikan, UMKM, kreativitas, serta kegiatan sosial masyarakatnya pendengar. Jadi setiap daerah memiliki potensi dan kekuatan yang berbeda. Jadi ada anak muda yang mengharumkan nama daerah melalui prestasinya. Seperti beberapa waktu lalu yang sudah kita dengar, anak Indonesia, anak SD ya, sampai ke Malaysia ikut ujian matematika, sampai mau dibeliin rumah lo sama bapak gubernur ya. Wow, luar biasa ya, proud of you ya nak ya. Dan ada juga pelaku UMKM yang ciptakan lapangan pekerjaan, seniman dan budayawan yang menjaga tradisi, petani dan nelayan yang menopang kebutuhan masyarakat, hingga komunitas yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan. Jadi kontribusi ini mungkin terlihat sederhana di tingkat lokal pendengar, tetapi ketika dilakukan secara konsisten, secara kontinu dan terus menerus,

dampaknya dapat menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Misalnya, ketika sebuah produk UMKM daerah mampu berkembang dan dikenal lebih luas, maka bukan hanya pelaku usaha yang mendapatkannya, bukan hanya pelaku usahanya yang mendapatkan manfaat, tetapi juga masyarakat yang terlihat yang terlibat ya dalam proses produksi, distribusi dan juga pemasarannya, pendengar. Nanti kita lanjutkan kembali selepas shifter berikutnya dengan luka. Jadi kalau sudah terluka, tergores, apa akibatnya, pendengar? Pasti sakit hati ujung-ujungnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: di musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil.

0: namanya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar budaya daerah ya, kita menjaga bahasa, musik tradisional, kuliner, kesenian, pakaian adat dan juga berbagai tradisi lokal, berarti itu ikut mempertahankan kekayaan identitas Indonesia. Keberagaman budaya inilah yang menjadi salah satu kekuatan bangsa. Jadi dalam konteks generasi muda, kita harus menjadi pengingat bahwa berkontribusi untuk Indonesia tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, menjaga lingkungan, membantu sesama, mempromosikan potensi daerah secara positif dan menjaga persatuan merupakan bentuk kontribusi kontribusi yang dapat dilakukan dari lingkungan masing-masing. Jadi untuk kita Indonesia, supaya kita tetap semangat dan Indonesia yang kuat dengan dibangun dengan daerah-daerah yang aktif, kreatif dan masyarakat yang mau mengambil peran. Jadi untuk para generasi muda tetaplah menjadi kemajuan Indonesia yang dapat kita mulai dari daerah. Setiap karya prestasi, budaya dan kepedulian masyarakat di daerah merupakan bagian dari cerita besar Indonesia nantinya. Tetap berkarya, khususnya para generasi muda. Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Sebagai lagu terakhir ini ada Senorita darinya Shawn Mendes bersama Camila Cabello. Selamat pagi, siang ya. Tetap semangat dan jangan lupa

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang... perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Shara Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0.

0: Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap.
1: Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
2: No, but my first lap was quite incredible.
3: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
2: Helps a lot, you know, getting to the front.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit. Yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga, pelatih Dewa United Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut kesusahannya adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun menurut saya paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana saja Anda berada, selepas dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta, selanjutnya akan ditemani Heri Sinaga nantinya di Sibolga siang. Rindu pamit dan terima kasih sudah bersama kami, setia banget ya dari pukul 5 tadi. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Rindu pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika salah kata. Untuk Anda, biar cinta menyatukan kita darinya tiket. Selamat mendengarkan dan selamat jelang istirahat santap siang Anda, pendengar.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
6: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga, dan tadi ada beberapa lagu yang hadir ke ruang dengar Anda. Harapan kami itu bisa menghibur apapun aktivitas Anda di siang ini begitu ya. Dan pendengar, kita ada di Musik Budaya dan Informasi bersama saya Harry yang menemani Anda nanti di sesi program ini hingga ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya, tapi sering luput dari perhatian, yaitu bahasa daerah kita sendiri. Dan kita tahu pendengar, Indonesia ini adalah negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Dan berdasarkan pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Artinya pendengar, sekitar 10% dari seluruh bahasa di dunia berada di Indonesia. Ya, padahal luas daratan kita hanya 1,3% ya dari total daratan dunia. Ini adalah kekayaan luar biasa. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, ya, bahasa adalah identitas, memori kolektif, dan jati diri sebuah bangsa. Ya, bahasa daerah menyimpan tata krama, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal yang teruji oleh waktu. Namun kekayaan ini sedang berada dalam ancaman serius. Hari ini kita akan berbicara tentang bahasa daerah yang mulai hilang, dan yang paling penting, siapa yang harus menyelamatkannya.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia.
4: Ya pendengar, mari kita mulai dengan data ya, bukan opini, bukan perasaan, tapi angka-angka yang dirilis oleh lembaga-lembaga resmi. Yang pertama dari UNESCO ya, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB ini mengklasifikasikan 146 bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terancam punah. Ya, beberapa lusin di antaranya menghadapi kepunahan yang sudah di depan mata, karena penutur terakhirnya menua tanpa adanya transmisi antar generasi. UNESCO juga mencatat bahwa secara global setiap 2 minggu satu bahasa di dunia hilang. Artinya 25 hingga 30 bahasa menghilang setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan data dari dalam negeri? Ya, Badan Bahasa mencatat bahwa pemutakhiran data tahun 2024 sampai 2025 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. 5 bahasa daerah telah punah, 8 bahasa dalam kondisi kritis, 29 bahasa terancam punah, 21 bahasa dalam kondisi rentan, hanya 18 bahasa yang benar-benar aman dari ancaman kepunahan. Ya, studi akademik yang diterbitkan pada 2026 dengan sampel 150 bahasa daerah di Indonesia yang menemukan bahwa bahasa hanya 23 bahasa atau 15,3% yang tergolong aman dengan transmisi antar generasi yang kuat. Sebanyak 48 bahasa atau 32% rentan dan 42 bahasa terancam punah, 28 bahasa sangat terancam dan 9 bahasa dalam kondisi kritis atau 6%. Dan studi yang sama juga memproyeksikan bahwa tanpa intervensi, 40% bahasa yang saat ini rentan akan menjadi terancam punah dalam 20 tahun ke depan. Ini bukan ramalan, ini adalah proyeksi berbasis data yang harus kita hadapi sekarang. Dan data terbaru dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 yang menunjukkan bahwa secara nasional 73,82% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga dan atau masyarakat. Angka ini pendengar terlihat menggembirakan, namun ada pola yang sangat mengkhawatirkan. Nanti kita lanjut lagi, kita mengingatkan Anda juga untuk hari ini waktu azan zuhur akan kita hadirkan. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di daerah kota Sibolga dan sekitarnya.
5: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Ya, pendengar, kita masih menemani Anda di siang ini ya, masih di musik budaya dan informasi, masih tentang menjaga bahasa begitu ya. Dan pendengar, studi yang sama juga memproyeksikan bahwa tanpa intervensi 40% bahasa yang saat ini rentan akan menjadi terancam dalam 20 tahun ke depan. Dan ini tentu bukan ramalan, ini adalah proyeksi berbasis data yang harus kita hadapi sekarang, seperti yang dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, yaitu menunjukkan bahwa secara nasional 73,82% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas masih menggunakan bahasa daerah untuk komunikasi dengan keluarga dan masyarakat, atau masyarakat begitu ya, artinya dalam bahasa sehari-hari masih menggunakan bahasa daerah. Dan angka ini terlihat menggembirakan, namun ada pola yang sangat mengkhawatirkan. Dan penggunaan bahasa daerah pada penduduk berusia 75 tahun ke atas mencapai 86,56%. Kelompok usia 65 sampai 69 tahun 83,10%. Kemudian kelompok usia 55 sampai 59 79%. Dan remaja 15 sampai 19 tahun 69,50%. Anak-anak usia 10 sampai 14 tahun 66,22%. Dan yang paling mengkhawatirkan, anak usia 5 sampai 9 tahun hanya 60,93% yang menggunakan bahasa daerah. Ada jarak sekitar 25,6 dari poin persentasenya antara generasi tertua dan anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Dan pola ini konsisten, semakin muda seseorang, semakin rendah penggunaan bahasa daerahnya. Ini adalah indikasi kuat terjadinya pergeseran bahasa antar generasi. Bahasa daerah kita sedang menua bersama penuturnya. Ya, dan pertanyaan berikutnya, pendengar, mengapa ini terjadi? Apa saja faktor yang menyebabkan bahasa daerah kita perlahan-lahan menghilang? Ya, berdasarkan berbagai studi dan laporan resmi, ada beberapa faktor utama. Pertama, dominasi bahasa nasional dalam pendidikan. Studi yang disebutkan tadi menemukan bahwa 92,3% sekolah menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Ya, bahasa daerah tidak memiliki ruang yang cukup dalam sistem pendidikan formal. Dan kedua, pendengar, urbanisasi dan migrasi. Sekitar 67,8% anak muda yang bermigrasi ke kota meninggalkan bahasa daerahnya karena lingkungan baru menuntut penggunaan bahasa Indonesia. Ketika seseorang pindah ke kota, bahasa daerah sering dianggap tidak relevan atau bahkan memalukan. Dan yang ketiga, sikap negatif terhadap bahasa daerah. Survei menemukan bahwa 54,2% orang tua memiliki sikap negatif terhadap bahasa daerah. Mereka merasa bahasa daerah kurang keren, ya, tidak bergengsi, atau tidak relevan di era modern. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten bahkan menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, penggunaan bahasa daerah di provinsi tersebut menurun 10%, terutama di kalangan generasi muda. Ya, karena adanya anggapan bahwa bahasa daerah itu kurang keren dan orang dewasa merasa gengsi menggunakannya begitu. Dan keempat, minimnya tradisi tertulis. Sebanyak 73,4% bahasa daerah di Indonesia tidak memiliki ortografi atau sistem tulisan yang baku. Tanpa tulisan, bahasa lebih rentan terhadap pergeseran dan kehilangan. Dan yang kelima, pendengar, perwakilan antar suku dan mobilitas penduduk, laporan dari Badan Bahasa menyebutkan bahwa urbanisasi, pernikahan antar suku, dominasi bahasa nasional dan asing, serta minimnya transmisi bahasa dalam keluarga
menjadi faktor utama penyebab penurunan jumlah penutur aktif bahasa daerah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
1: Ya, pendengar, kita masih di musik tradisional dan budaya begitu ya. Dan tadi sudah sampai yang kelima pendengar ya, dan kita masuk ke yang keenam. Kenapa bahasa daerah itu mulai hilang ya? Kurangnya dukungan kelembagaan, Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN, yaitu Obing Katubi, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama kepunahan bahasa daerah adalah ketiadaan dukungan kelembagaan seperti peran bahasa dalam pendidikan, ya, pemerintahan, keagamaan, dan media. Ya, singkatnya, bahasa daerah kita menghadapi badai yang datang dari banyak arah sekaligus, dan badai ini tidak akan reda dengan sendirinya. Dan mungkin Anda bertanya ya, kenapa kita harus repot-repot menyelamatkan bahasa daerah? Apa dampaknya kalau satu bahasa hilang? Jawabannya sangat mendalam. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma, ya, mengingatkan bahwa kepunahan bahasa daerah bukan lagi isu kebudayaan semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap identitas bangsa dan ketahanan nasional. Hilangnya sebuah bahasa bukan sekedar kehilangan alat komunikasi, melainkan memutus transmisi nilai dan budaya antar generasi serta mengancam kebinekaan Indonesia. Dan bahasa daerah menyimpan sistem pengetahuan yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah teruji oleh waktu. Ketika sebuah bahasa punah, bukan hanya kosakata yang lenyap, tapi juga pengetahuan lokal, nilai budayanya, dan cara pandang masyarakat terhadap alam serta kehidupan. Dan bayangkan ketika bahasa daerah hilang, kita kehilangan cara unik untuk memahami dunia. Kita kehilangan istilah-istilah lokal untuk tanaman obat, teknik pertanian tradisional, filosofi hidup, dan kearifan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Kemudian hilangnya bahasa daerah juga memutus tali penghubung antara generasi tua dan generasi muda. Dan pendengar, Profesor Wayan dari Universitas Erlangga menegaskan bahwa kepunahan bahasa daerah berdampak langsung pada aspek sosial budaya masyarakat. Saya kutip perkataannya, jika sesuatu bahasa itu hilang, berarti kita juga kehilangan budaya, identitas budaya di masyarakat itu hilang, ungkapnya. Dan ini bukan fenomena yang lambat, diperkirakan pada akhir abad ke-21, lebih dari setengah, sekitar 441 bahasa daerah di Indonesia akan mengalami kepunahan jika tidak ada upaya serius untuk mencegahnya. Kita tidak sedang membicarakan masa depan yang sangat jauh, kita membicarakan masa depan anak cucu kita. Dan pendengar, di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita masih hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan Lintas Megatol Berjaringan. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

selanjutnya, kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai.
1: Dari 1.022 perjalanan kereta api yang dioperasikan di wilayah Sumatera Utara, untuk tingkat keberangkatannya masih cukup tinggi, yaitu di angka 100% atau semua.
2: Dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli terutama.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat. Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendratu.

0: Kita awali berita yang pertama. Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Liana Sution menurunkan laporannya.
1: Kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kian mengkhawatirkan dan mulai mengganggu aktivitas harian warga. Selain menurunkan jarak pandang, kabut asap tebal ini juga memicu keluhan kesehatan pada saluran pernapasan. Sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak jangka panjang dari buruknya kualitas udara saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah, serta para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Gerhanawati, seorang ibu rumah tangga di Pandan, menegaskan bahwa penanganan cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar kondisi tidak semakin memburuk.
2: Adanya kabut asap di daerah kita ini merupakan kondisi yang sangat serius karena ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang mau bersekolah, orang-orang yang mau pergi bekerja, itu karena mengganggu pandangan mereka dan mengganggu pernapasan mereka dalam beraktivitas. Jadi harapan saya sih segera ditangani supaya udara kita juga bersih, dalam beraktivitas pun masyarakat bisa lebih nyaman dan aman, supaya tidak ada lagi masyarakat yang sakit karena batuk-batuk dan pandangan yang agak berkurang.
1: Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menanggulangi sumber kabut asap ini, serta menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Liana Sution melaporkan.
0: Sebaran asap kebakaran hutan dan lahan karhutla dari Riau terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini mulai dirasakan masyarakat. Berikut laporan Nifu Fitri Serait.
3: Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Riau terpantau menyebar ke sejumlah wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan pada Rabu 16 September 2026, asap terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Selain sebaran asap, sejumlah titik panas juga terpantau di beberapa wilayah Sumatera Utara. Titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah terdeteksi terutama di Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi Silangit, Kuala Namu, dan Aek Godang menunjukkan jarak pandang sekitar 15 km. Kondisi tersebut terpantau bersamaan dengan kabut dan asap. Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, Utami Al-Khairiyah, mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar lebih berhati-hati saat berkendara.
4: Jarak pandang di lokasi pengamatan berkisar antara 1 sampai 5 km. Jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap berdasarkan pemantauan kualitas udara konsentrasi PM2,5 partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada kategori sedang hingga tidak sehat. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai.
3: Kondisi asap mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Salah seorang warga Labuhan Batu, Siregar, mengaku dalam dua hari terakhir asap cukup terasa.
5: Memang bang, dua hari ini terasa kali lah sama kami bang. Kalau keluar rumah perih juga mata ya kan bang. Itulah makanya kalau bisa lah ini kami berharap sama pemerintah gitu untuk mengatasi. Biar hilang dulu asap ini bang, biar kalau keluar rumah jangan ada lagi perih-perih mata ini bang. Itulah kurasa bang.
3: Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk memantau perkembangan kondisi asap. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Bahkan antrian BBM terjadi hingga berjam-jam lamanya dan diperkirakan mencapai 2 km hingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Beginilah suasana antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Sibolga. Terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga ini. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM.
7: Sangat sulit, sangat sulit, apalagi di Sumatera, tidak ada solar, tidak ada solar.
8: Mengantri panjang udah berapa lama tadi? Dari pagi tadi abang bilang?
7: Ya, dari pagi. Dua jaman lah dari sini.
8: Dua jaman.
7: Tunggu abang mau malam kan? Gak ada, Pak.
8: Hah?
7: Kalau malam kan gak ada.
8: Iya.
7: Katanya pagi. Kemarin malah kita nginap di sini.
8: Iya, nginap di sini.
7: Iya, nginap di sini. Gak ada solar.
8: Gak ada solar.
7: Gak ada solar.
8: Tunggu abang kemana sini, Pak?
7: Jambi, Pak.
8: Jambi?
7: Jambi. Mau pulang ke Jambi.
8: Jadi kalau gak dapat juga solar lagi kan, Bang?
7: Ya gimana lagi, nginap lagi terpaksa.
8: Iya.
7: Kalau gak dapat solar ya.
8: Kan seperti ini
7: semua, Wak. Jadi kita berangkat dari Jambi lewat Sumatera Barat sama semua, antri semua.
8: Antri semua ya, antri semua.
7: Enggak ada yang enggak antri.
6: Sementara itu, manajer SPBU Taman Bunga Khairil Nasution mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkar muatan BBM.
9: Untuk stok, tidak ada kendala. Artinya supply hari ini sudah masuk dari supply.
10: Untuk distribusi dari Pertamina sendiri lancar, Bang?
9: Lancar, tidak ada kendala. Sebenarnya kendala tidak ada. Artinya, ya setiap hari memang seperti ini, mulai dari pagi, antrian, mulai kita dari 3-8. Paling lama jam sampai jam 2 sudah terurai, sudah selesai.
6: Para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara memastikan operasional pelayanan penumpang masih berjalan normal di tengah ancaman sebaran asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah memasuki wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Joko Saputra.
11: Perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh PT.
12: Kondisi paparan dan sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menyebar dan meluas ke wilayah Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan. Kabut asap tentu bisa berpotensi tidak hanya mengganggu kesehatan warga, namun juga aktivitas serta operasional pelayanan, termasuk jalur transportasi. Atas kondisi itu, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara juga memastikan keselamatan dan kelancaran bagi perjalanan kereta di tengah ancaman jarak pandang yang berkurang terus dioptimalkan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo kepada RRI pada Rabu kemarin mengungkapkan, meski kondisi karhutla dan sebaran asap belum mengganggu perjalanan kereta api, namun kewaspadaan dan antisipasi tetap dilakukan, termasuk memantau kondisi jarak pandang bagi masinis. Hal ini dilakukan untuk memastikan perjalanan kereta aman dari ancaman kecelakaan maupun kendala teknis operasional.
11: Perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara masih berjalan dengan normal. Hal itu terbukti dari data perjalanan kereta api dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 September atau hari ini, dari 1022 perjalanan kereta api yang dioperasikan di wilayah Sumatera Utara, untuk tingkat keberangkatannya masih cukup tinggi, yaitu di angka 100% atau semua perjalanan kereta api diberangkatkan dengan tepat, sedangkan untuk kedatangannya itu di angka 99,2%.
12: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan pada 16 September 2026, kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Utara masuk pada kategori sedang hingga tidak sehat yang bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin. Sementara sejumlah titik panas juga terpantau di sejumlah daerah seperti Kabupaten Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Toba, hingga Tapanuli Selatan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
11: 0,2%.
0: Pemerintah Kabupaten Selatan berharap kehadiran Bakamla RI tidak hanya meningkatkan pengawasan dan keamanan wilayah perairan, namun juga dapat mendorong kemandirian Kabupaten Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi perikanan. Laporan Anoverlis Hulu.
13: Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelakia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap pembangunan di Kepulauan Nias, khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Ia menilai kehadiran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla di wilayah tersebut sangat penting mengingat letak geografis Kepulauan Nias yang dikelilingi perairan luas hingga ke wilayah terluar seperti Kecamatan Simuk. Menurut Sehiatul Lelakia, kehadiran Bakamla RI dinilai menjadi solusi nyata atas maraknya kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana kelautan yang kerap merugikan nelayan setempat. Ia mengemukakan selama ini perairan Nias Selatan rentan terhadap aksi ilegal seperti pengeboman ikan hingga pencurian sumber daya laut oleh pihak tidak bertanggung jawab. Langkah pengawasan ini sekaligus diharapkan dapat membenahi rantai tata niaga perikanan daerah yang selama ini dinilai kurang menguntungkan bagi warga lokal. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong kemandirian Kabupaten Nias Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi perikanan.
14: Ini juga bisa mandiri tentunya lintas sangat pembangunan ini kiranya Tuhan menolong sampai selesai dan sampai sesuai dengan harapan kita semua bisa memanfaatkan masyarakat keluarnya dan secara khusus.
13: Selain tindak kejahatan perikanan, ancaman perlintasan warga asing ilegal melalui jalur laut juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Sehiatul Lelakia optimis bahwa sistem pemantauan yang ketat dari Bakamla RI akan mampu menghentikan masuknya warga asing tanpa izin yang sebelumnya sulit terdeteksi. Dengan teratasinya berbagai persoalan kelautan tersebut, ia meyakini Nias Selatan akan bertransformasi menjadi daerah yang berdaya saing dan mandiri secara ekonomi. Pengawasan perairan yang tangguh menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak nelayan lokal serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor bahari. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk mengawal pembangunan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut atau SPKKL Bakamla RI Nias di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu juga memberikan kenyamanan dan memastikan keamanan para pekerja dan lingkungan sekitar agar fasilitas tersebut dapat segera beroperasi dan membawa manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: KONI Sumut adakan rakor Perporopsu 2026, Kota Gunung Solis siap berangkat untuk berprestasi. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti Bulala.
15: Dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara, KONI Sumut menggelar rapat koordinasi rakor bersama KONI Kabupaten Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15-16 September 2026 diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan H. Tunggal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendrova yang mengikuti rakor tersebut mengungkapkan, rakor itu berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan, akomodasi dan venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten.
15: Iya, pada kesempatan rapat koordinasi ini, di mana untuk memverifikasi berkas atlet dan atlet Kota Gunung Sitoli berhasil lolos dari verifikasi berkas tahap awal, karena masih ada tahap kedua di bulan Oktober nantinya.
16: Pada sesi diskusi, ia juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Perprovsu ke-12 terkait kendala dan tantangan yang bakal dihadapi kontingen Kota Gunung Sitoli.
15: Pada saat ini juga, pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
16: Ketua PB Perprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar menyebutkan, jumlah peserta pada Perprovsu 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 5.000 orang, dan sejauh ini persiapan secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 70%. Sejumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Perprovsu bulan November mendatang, meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Disporasu, M. Mahfullah Pratama Daulay menyampaikan dukungannya untuk mensukseskan Perprovsu 2026. Pihaknya akan memaksimalkan fasilitasi venue pertandingan, di mana Gubernur Sumut juga sudah menginstruksikan agar berfokus pada kegiatan Perprovsu 12 yang eventnya hanya satu kali dalam 4 tahun dan merupakan seleksi atlet menuju PON 22 tahun 2028. Indah Febrian di Bulele melaporkan.
0: Program sekolah gratis dari Gubernur Sumatera Utara mulai ditegaskan di Kepulauan Nias. Kacabdis wilayah 13 Augustinus Halawat melarang keras pungutan di tingkat SMA-SMK mulai dari uang komite hingga pembelian seragam. Laporan Muniali Harepa.
17: Kalau masih ada pungutan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita BAP, dan kalau memang itu disengaja, maka kita kenakan PP9.
18: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara yang mencakup Kepulauan Nias, Agustinus Salawa, menegaskan seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Hal itu disampaikan menyikapi program Gubernur Sumatera Utara terkait sekolah gratis dan beban uang komite. Ia menjelaskan dengan adanya program unggulan bersekolah gratis dari Gubernur, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari.
17: Di setiap sekolah, dengan adanya program Pak Gubernur PUBG ini, maka di setiap sekolah kita pantau setiap hari, tidak boleh lagi ada pungutan. Pungutan di sekolah, baik SMA maupun SMK maupun SLB. Pungutan dalam berbentuk apapun, contohnya ada uang komite, ada uang SPP, atau ada pembelian baju seragam. Tidak boleh lagi diadakan oleh sekolah, sehingga kita larang di setiap sekolah bahwa tidak ada pungutan tersebut.
18: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri Unggulan Sukmanias, Ifola Lalarosa, membenarkan bahwa di SMA Negeri Unggulan Sukmanias sudah tidak ada lagi pemungutan uang komite. Ia menambahkan kebijakan sekolah gratis ini sudah diberlakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Nias dan beberapa daerah lain seperti daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara.
19: Sudah lama tidak pungut komite lagi. Betul, hanya dari dana bos, Pak. Ya, ini memang untuk Kepulauan Nias, Pak. Ada tak berapa kabupaten lagi luar Kepulauan Nias, Pak.
18: Ia juga sangat berterima kasih atas program Gubernur ini. Program ini sangat membantu dan memastikan tidak ada lagi beban biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Dari Gunung Sitoli, reporter Munilia Reva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Victor Jendrate mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
20: Sekian, lintas Megatol.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

mesin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Ya, pendengar di Prodamrut untuk siang ini, kita bersua lagi bersama saya Heri yang bertugas nanti menemani hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silahkan untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kita di 0631-22506 atau 0811-6193-033. Kita coba terima yang pertama. Halo, selamat siang Prodamrut.
1: Dangdut adalah kita Pak Eri.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan Pak Riko.
1: Iya Pak Eri, apa kabar Pak Eri?
0: Masih sehat kita, masih banyak duitnya.
1: Boleh itu pinjam 100?
0: Boleh.
1: Itulah janjinya ya.
0: Jemputlah.
1: Itu janjinya ya. Pinjam dulu 100.
0: Boleh.
1: Itu nyanyinya.
0: Pinjam 100 ya. Dari siapa iya. Itu penyanyinya?
1: Banyak penyanyinya itu.
0: Oh, yang penting itu judulnya ya.
1: Ada dari Leila Karis.
0: Oke. Siap. Siap, silakan nih Riko. Lagi ngapain ini? Suara ini gue dengar. Oh iya, suara Mas lagi kerja mungkin ya. Oke, di 0631-22506 untuk Anda yang mau ikutan bersama kita di Prodamrut untuk siang ini ya. Di belakangnya Riko ada siapa ini? Halo, selamat siang Prodamrut.
2: Selamat siang Prodamrut, Dangdut iya. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
2: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Di?
2: Jalan Cendrawasih.
0: Oh, Jalan Cendrawasih. Apa kabar nih Nenek Maulana di siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Ya. Ini dengan Perdian.
0: Dengan Heri.
2: Oh, Heri Perdian.
0: Oh, Heri Perdian.
2: Sama-sama namanya.
0: Oh iya, Heri Perdian gitu ya. Tapi mirip suaranya enggak?
2: Ya.
0: Mirip suaranya sama Perdian.
2: Iya. Oh, iya. Semua di apa itu kok laki-laki apa
0: ya? Kok laki-laki sama semua suaranya ya?
2: Iya.
0: Memang
2: kecuali tidak laki-laki.
0: Siapa tidak laki-laki? Oke lah. Ya silakan nih.
2: Lagu.
0: Ya.
2: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Jangan lupa nih ya.
0: Roma Irama banyak.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Uduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DPDW belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus dia

biasa setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Ya, pendengar, tadi sudah kita hadirkan dua lagu yang terakhir dari Vita Alvia dengan Pinjam Dulu 100 biar silaturahmi makin jalan terus gitu ya. Itu untuk Yariko tadi yang sudah ikutan bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Oh, Bang Luhut.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar nih Bang Luhut Taput, Tapanuli Utara ini siang ini?
1: Kabar baik, kabarnya di tempat saya cuaca cerah.
0: Masih cerah ya, lancarnya Bang kan?
1: Hah?
0: Masih lancarnya kan?
1: Masih lah.
0: Oh iya, yang penting lancar-lancar terus lah Bang, banyak rezekinya.
1: Iya, kemarin di sini hujan.
0: So, oh hujan ya?
1: Sore.
0: Oh iya, kalau ini cerah begitu ya?
1: Di sana cerah, kalau kemarin sore datang hujannya enggak?
0: Iya.
1: Datang juga ya.
0: Iya.
1: Iyalah, yang penting kabar baik juga di sana ya.
0: Oke, sama-sama Bang.
1: Iya, ini dengan Bang Heri apa Perdian?
0: Dengan Heri.
1: Oh iya, suaranya hampir-hampir mirip.
0: Oh, iya, hampir mirip. Satu iya. Satu pabrik kayaknya itu. suaranya bukan ini.
1: Iya.
0: Oke, nah, silakan Bang.
1: Kalau aku mau request yang judulnya Makan Darah.
0: Makan Darah.
1: Iya, judulnya.
0: Oh, dari siapa? Roma Irama itu bukan ya? Lupa pula.
1: Enggak tahu aku punya, soalnya belum pernah kenalan.
0: Oh iya ya, nantilah kita kenalan Bang ya sama penyanyinya ya.
1: Iya, biar kita dengarkan dulu siapa.
0: Iya, punya. Kita dengarkan dulu seperti apa lagunya. Silakan Bang. Iya,
1: kan. Salamnya yang pertama, yep. Buat Bang Feris, nah bertugas, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ompong Roma, Burjaragi, ada juga Merana. Ada Pak Jarul juga di Perang Simpuan.
0: Oke. Okay.
1: Ada Buru Tamba yang kita mobil sama Bung Rayen, ada Bung Rayen juga yang dibuat, ada Merana, ada juga dan sima-simanya sajalah yang lagi mendengarkan di mana pun berada.
0: Oke.
1: Okay. Temu lagunya.
0: Oke, okay, nanti kita hadirkan Bang.
1: Oke, kalau sudah ketemu aku mau turun dan lagunya ditunggu. Ngomong-ngomong gini, kalau di sini radionya suara anginnya agak lumayan masih ada.
0: Di spesifiknya di daerah mana itu Bang? Tapanuli Utara.
1: Pangaribuan, tempatnya itu Pasar Ribu, teman Abang yang di sana ada itu.
0: Pangaribuan.
1: Iya, tempatnya di Citra Pasar Ribu.
0: Oh iya, nanti.
1: Pangaribuan.
0: Oh iya, berangin-angin di sana Bang ya.
1: Iya, kencang juga yang lumayan lah kencang.
0: Tapi enggak setiap hari begitu Bang siaran kita.
1: Setiap hari. Iya.
0: Oh, jadi radio yang digunakan Bang yang paling kuat di sana apa itu? Yang radio yang model konvensional atau apa itu Bang?
1: Itu yang radio biasa.
0: Radio biasa ya?
1: Iya. Kadang suaranya kecil, suara anginnya kencang. Kadang suara lagunya kencang, anginnya kecil, seperti itu.
0: Oh, tapi kalau antenanya tinggi atau dipegang gitu, dipanjangkan nggak bisa juga Bang ya?
1: Iya, masih tetap seperti itu.
0: Oh iya ya, oke lah, berarti memang dari sininya gitu ya. Oke Bang, terima kasih Bang informasinya.
1: Iya, sudah ada 2 minggu seperti itu.
0: Oke Bang.
1: Iya, kalau dulu-dulu masih bagus suaranya.
0: Oh, dulu masih bagus.
1: Iya, yang 2 minggu inilah.
0: Oh, akhir-akhir ini dalam 2 minggu ini Bang ya.
1: Iya.
0: Oke Bang, makasih ya Bang.
1: Iya, oke, lagunya ditunggu buat beri selamat bertugas, terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dari Bang Luhut tadi ya, di Pangaribuan Tapanuli Utara ya. Makan Darah katanya. Nanti kita cari lagunya seperti apa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, itu Heri.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
2: Opung Roma.
0: Opung Roma, apa kabar nih Opung Roma di
2: Terus malu pahoda itu.
0: Diingatnya terus. Suaranya udah taunya kita, cuman nanti kan salah sebut kan malu juga kita kan gitu.
2: Ya kalau salah sebut maka kan dimarahin kan, enggak mungkin.
0: Diperbaiki gitu ya, dimaklumi gitu ya. Oke lah. Olo. Silakan ya, Bung.
2: Itu sehat kan?
0: Sehat, yang penting sehatnya kita siang ini.
2: Iyalah, kalau itu kantongnya pun sehat, bukan kayak kami petani ya kan.
0: Itu bisa, kantong itu bisanya diisi itu.
2: Diisi apa? Air.
0: Diisi. Yang penting kan berisi kantong kan begitu ya sekarang.
2: Kalau mau berisi ya diisi air lah.
0: Iya kan, model zaman sekarang, Bung. Biar apa namanya? Oh, hmm. Udah lupa aku, udah itu.
2: Udahlah lanjut lah, kalau udah lupa.
0: Iya.
2: Besok lusa lah diketahui ya.
0: Besok itu diingat lagi. Oke lah, oke lah.
2: Oke lah itu, aku mau request lagu lah itu.
0: Oke, silakan itu.
2: Apa ya? Ini aku lagi di sawah mangobak.
0: Oh, mangobak.
2: Iya.
0: Oh iya, itu apa itu?
2: Di sawah untuk
0: menanam
2: padi bulan 12.
0: Oh lagi musimnya, sekali 3 bulan itu ya?
2: Sekali setahun kami di sini toh.
0: Oh lama kali?
2: Iya memang sekali setahun di sini.
0: Bukan sekali sebulan, 3 bulan gitu panennya? Panen.
2: Enggak lah, di kota sana yang kayak gitu itu.
0: Oh beda bibitnya ya?
2: Beda.
0: Jadi apa kelebihannya nih itu?
2: Ya memang berat. Nasinya lebih enak lah kalau yang sama kami.
0: Oh lebih enak, lebih mahal?
2: Iya.
0: Oh kualitasnya bagus?
2: Iya.
0: Oh,
2: harganya
0: iya.
2: Pun lebih mahal begitu.
0: Kalau boleh tahu apa itu nasinya itu? Biar mana tahu nanti.
2: Juga ragamnya itu.
0: Oh, iya.
2: Ada juga namanya Siburu Tambun.
0: Siburu Tambul ya?
2: Iya. Bukan Tambunan ya.
0: Oh iya. Itu nama nasinya di sana?
2: Iya pulen itu nasinya itu.
0: Oh iya, udah sampainya kemari itu kan?
2: Juga.
0: Hah? Sampainya kemari itu kan?
2: Nggak tahu.
0: Mana tahu, coba dulu kan begitu. Nantilah.
2: Ya, coba aja lah.
0: Kita cari dulu itu. Entah yang.
2: Cari lah kalau ada di situ.
0: Iya ya. Oke lah. Siap.
2: Oke lah itu aku. Aku request lagu dulu ya.
0: Yap, lagu apa ini?
2: Apa laguku ya? Supaya kita bergoyang.
0: Super. Apa itu?
2: Meniup ini angin sepoi-sepoi sambil minum kopi aku.
0: Oh, aku kira judul lagu tadi itu.
2: Bukan, angin sepoi-sepoi sama menikmati kopi sama bertelepon.
0: Oh iya, bertelepon enak kali kayaknya ya. Di sawah.
2: Enak lah,
0: minum
2: di
0: kopi.
2: Bawah tenda biru.
0: Tenda biru, iya. Makan sambal, apa namanya?
2: Sambal belasan.
0: Sambal belacan.
2: Sambal tuk-tuk.
0: Sambal tuk-tuk, oh iya.
2: Iya.
0: Oh, enak kali kayaknya itu di sawah
2: suka
0: itu ya.
2: Suka itu rupanya sambal tuk-tuk.
0: Suka.
2: Sambal orang Batak itu.
0: Orang Batak kan begitu.
2: Iya, apalagi dibikin andaliman kan.
0: Waduh, udahlah menetes nanti. Oke lah.
2: Oke lah lagu kuleto. Penantian.
0: Penantian ya. Oke, silakan.
2: Iya, salam-salamnya untuk yang baru turun si Luhut Pak Pahan ya.
0: Iya. Bang Luhut.
2: Iya, karena katanya suara radio di sana kurang apa itu?
0: Marangin angin.
2: Bagus kan?
0: Dua minggu iya. Katanya udah di sana.
2: Iya. Iya, untuk operannya juga ditunggu suaranya.
0: Oke.
2: Ada Eko, Ingot, Nenek Wirlangga. Siapa lagi? Opung Adelina. Pak RT.
0: Iya.
2: Semua-semuanya aja lah itu pendengar kita dimanapun berada. Oh, satu lagi Mama Anugerah nggak tinggal ini.
0: Oh iya.
2: Paribanku
0: iya.
2: Ini. Oke lah itu bagaimana laguku ada itu?
0: Penantian nanti kita cari itu.
2: Dari Mansur S.
0: Mansur S ya, oke nanti. Mudah-mudahan ada itu.
2: Ya, dipastikan dulu dong itu. Nanti
0: ya. Kita kan nggak bisa. Ini nanti, itu kan biasa kita putar biasanya itu.
2: Iya, karena itu enggak memastikan ada, Kak. Jadi aku diambang-ambang
0: gitu.
2: Diambang-ambang sore nanti.
0: Iya, nanti kita upayakan
2: se-ini
0: ya,
2: mungkin. Lah itu. Kalau salah laguku,
0: di miss call
2: ya. Telepon nanti ke
0: 0811
2: ya.
0: Oke lah.
2: Karena HP ku enggak bisa WA.
0: Oke lah.
2: Oke lah itu.
0: Yup.
2: Buat itu aku tetap semangat di situ itu.
0: Oke, sama-sama nih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu ya tokku.
0: Amin.
2: Oke, lagunya ditunggu itu. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, itu dia dari Opung Roma ya. Yang lagi di sawah katanya. Sambil minum kopi. Enak ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Buru Tamba, Mama Anugrah yang ada di Samosir.
0: Di Samosir. Itu. Wah, Samosir iya. Bagaimana ini siang ini Samosir ini?
2: Samosir cerah itu,
0: cerah
2: hati kita.
0: Oh iya, hati kita cerah ya. Tiap hari harus cerah hatinya
2: biarpun,
0: ya.
2: Iya, biarpun cuaca mendung, hati tetap cerah.
0: Harus cerah begitu. Sama juga di sini cerahnya itu.
2: Iya, berarti satu langit kita
0: iya,
2: itu.
0: Iya, satu langit ya. Oke lah. Yop, silakan itu.
3: aku mau request lagu itu.
0: Iya, lagu apa ini?
3: Dari Itje Trisnawati, Ije. Lenggang Kangkung.
0: Lenggang Kangkung, udah lama ini lagunya
3: iya.
0: Kan?
3: Iya, toh.
0: Oke.
3: Oke, biar melenggang dulu kita.
0: Oke.
3: Oke.
0: Yup.
3: Di salam lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada tadi Luhut, ada juga Pung Roma. Namboruku.
0: Yup.
3: Ada juga Pung Rania juga ditunggu suaranya. Buat Pak RT, Pak Syahrul. Ada juga Mama Ariati, ada juga Nenek Hapija. Pokoknya semua-semua lah itu, tanpa terkecuali.
0: Boleh, oke.
3: Okay. Iya. Buat itu yang paling banyak tetap semangat itu ya.
0: Oke, okay, sama-sama itu di sana.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Itu dia tadi dari Toboru Tamba di Samosir ya, yang sudah ikutan juga. Kita coba dengarkan lagu ini.

0: Asik.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi dari Rita Sugiarto, makan darah untuknya Bang Luhut tadi di Pangaribuan yang sudah ikutan bersama kita di Pro Dangdut ya, dari Rita Sugiarto, makan darah. Di belakangnya itu baru tambah di Samosir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, ada lagi Bang.
0: Iya, Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
1: Malaikat Cinta dari Baru.
0: Dari?
1: Malaikat Cinta.
0: Oh, Malaikat Cinta. Iya, Pak. Apa kabar nih, Bang? Bang Malaikat.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bang. Kabar baik. Gimana kabar Abang?
0: Iya, masih baik, sehat. Alhamdulillah juga.
1: Amin.
0: Oke, silakan Bang di Barus.
1: Iya. Gimana sih Bolga, Bang?
0: Cerah di siang ini, Bang. Enggak ada tanda-tanda akan turun hujan kayaknya.
1: Ini Bang berawan
0: gitu. Agak berawan ya. Tapi sampainya kabut asap di sana.
1: Sampai gua ini mau pindahan dari apa ini, dari Krakatau ini gue rasa ini.
0: Dari Krakatau ya, jauh kali Bang. Iyalah. Oke lah, oke lah Bang. Yang penting sehat selalu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Amin. Pokoknya lagu semangat Bang ya.
0: Yup.
1: Lagu semangat.
0: Sarapan bubur Bang. Dari siapa?
1: Sarapan
0: bubur. Dari alam itu ya.
1: Iya Bang.
0: Oke. Sarapan
1: dulu ya.
0: Yup, silakan nih Bang.
1: Tambah
0: Dangdut adalah kita. Iya, ada Bang Malaikat Cinta tadi ya, yang sudah ikutan dari Barus ya. Kita coba hadirkan lagu yang berikut ini. Tadi ada yang request lagu dari siapa nih? Tunggu bentar ya. Dari Mansur S Penantian. Ini untuknya Opung Roma tadi yang sudah ikutan juga bersama kita.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
6: Sayang, kamu tahu nggak?
7: Apa tuh?
6: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
7: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
6: Contohnya nih yang. Nah.
7: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
6: Kecil doang.
7: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
6: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
7: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
6: Oke, aku salah.
7: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
8: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: sementara, satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
3: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
5: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, pendengar tanpa terasa kita sudah berada di informasi pukul 14.48 menit ya di Prodangdut untuk sore ini, dan kita nanti di informasi pukul 15 lanjut ke sesi yang selanjutnya. Nanti juga Anda akan mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan ya. Namun kita masih hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda di Prodangdut untuk siang ini.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Anesa Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya, nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Gadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan.
3: Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak,
4: iya,
3: ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya?
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya.
4: Dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa.
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi
4: ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik.
3: Sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum.
3: Tempat
4: juga ada
3: minum.
4: Tempat tisu.
3: Tempat
4: itu juga
3: tisu
4: ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
4: Iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas,
4: iya.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair, kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu ada

0: Menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit. Orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian, dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas warga. Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Denny Ziahan.
3: Kendati belum sampai membuat aktivitas nelayan terhenti, namun sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah kini mengeluhkan tebalnya kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara. Hamdani, seorang nelayan di sentra perikanan Pondok Batu Saruli Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI mengaku kabut asap tersebut telah berlangsung selama sepekan ini. Menurutnya, kabut asap itu semakin terasa tebal di saat dini hari, hingga tak jarang aktivitas nelayan kecil saat mencari ikan menjadi terganggu. Hamdani, yang juga mengaku tidak mengetahui asal kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara itu, mengaku akibat kabut asap tersebut jarak pandang di laut kini mulai terganggu.
4: Kalau kabut ini terganggu lah gitu, kalau aktivitas malam hari itu kan, no, kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi, celaka gitu atau bahaya banyak kan. Kabut ini sekitar seminggu baru 7 hari lah kejadiannya.
3: Selanjutnya, Hamdani berharap kabut asap tersebut segera berlalu agar aktivitas nelayan saat mencari ikan di laut tidak terganggu. Namun Hamdani juga mengingatkan nelayan kecil agar tetap berhati-hati saat turun melaut mengingat kabut asap berpotensi menjadi penyebab kecelakaan laut. Denny Sihaan melaporkan.
2: Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Liana Sution.
5: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanti Sri Rezeki, menegaskan pentingnya upaya antisipasi dan mitigasi dalam menghadapi fenomena cuaca kemarau basah yang terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tanti mengatakan, salah satu langkah utama yang dilakukan pihaknya adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak cuaca ekstrim. Selain itu, saat menghadapi musim hujan, Tanti mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, terutama membersihkan saluran air dan selokan yang sering tersumbat.
6: Jadi untuk wilayah Tapanuli Tengah, antisipasi lah yang mitigasi untuk menghadapi cuaca kemarau basah ini yang kami lakukan adalah dengan sosialisasi ke masyarakat. Untuk lebih, untuk dia musim kemarau ya, lebih memperhatikan, biasanya kalau musim kemarau ya, yang sering kebakaran itu adalah lahan. Sosialisasi yang kami sampaikan adalah bagaimana kita bijak dalam melakukan siang sampah dengan membakar itu. Salah satunya adalah tidak membakar lahan dengan ditinggalkan gitu kan, atau sampah-sampah gitu kan dari kebun itu ditinggalkan itu aja, angin kencang gitu. Sedangkan untuk yang musim basah atau penghujan, yang sosialisasi yang kami sampaikan adalah mengadakan bersih-bersih setidaknya sekali sebulan, membersihkan selokan gitu, karena kan dampak dari musim basah itu seringnya banjir ya.
5: Tanti juga menambahkan bahwa pihaknya menyiagakan tim yang siap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak banjir sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan. Liana Sution melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau masyarakat menggunakan masker menyusul kabut asap karhutla kiriman dari luar daerah. Berikut laporan James Franciscus.
7: Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat menggunakan masker menyusul kabut asap karhutla kiriman dari luar daerah. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan udara yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan. Sri mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin berkabut. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan partikel asap.
8: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan di Indonesia. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap. Kalau kualitas udara kurang baik, masyarakat kita himbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar, sebaiknya kita menggunakan masker.
7: Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Warga juga diharapkan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan pernapasan. James melaporkan.
2: Kabut asap tebal yang melanda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Lian Nasution kembali menurunkan laporannya.
5: Kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kian mengkhawatirkan dan mulai mengganggu aktivitas harian warga. Selain menurunkan jarak pandang, kabut asap tebal ini juga memicu keluhan kesehatan pada saluran pernapasan. Sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak jangka panjang dari buruknya kualitas udara saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah, serta para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Gerhanawati, seorang ibu rumah tangga di Pandan, menegaskan bahwa penanganan cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar kondisi tidak semakin memburuk.
9: Adanya kabut asap di daerah kita ini merupakan kondisi yang sangat serius karena ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang mau bersekolah, orang-orang yang mau pergi bekerja, itu karena mengganggu pandangan mereka dan mengganggu pernapasan mereka dalam beraktivitas. Jadi harapan saya sih segera ditangani supaya udara kita agak bersih, dalam beraktivitas pun masyarakat bisa lebih nyaman dan aman supaya tidak ada lagi masyarakat yang sakit karena batuk-batuk dan pandangan yang agak berkurang.
5: Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menanggulangi sumber kabut asap ini serta menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Liana Sution melaporkan.
2: Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sibolga. Bahan antrian BBM terjadi berjam-jam dan diperkirakan mencapai 2 km hingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Berikut laporan Rizky Ramadan.
10: Beginilah suasana antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Sibolga. Terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga ini. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM.
11: Sangat sulit, apalagi di Sumatera, nggak ada solar.
12: Mengantri panjang udah berapa lama tadi? Dari pagi tadi abang bilang?
11: Ya, dari pagi. Dua jaman lah dari sini.
12: Dua jaman.
11: Kalau abang kalau malam kan nggak ada, Pak. Hah? Kalau malam kan nggak ada.
12: Iya.
11: Katanya pagi. Kemarin malah kita nginap di sini.
12: Iya, nginap di sini.
11: Iya, nginap di sini. Nggak ada solar.
12: Nggak ada solar. Tujuan abang kemana gini, Pak?
11: Jambi, Pak. Mau pulang ke Jambi.
12: Jadi kalau nggak dapat juga solar lagi kan, Bang?
11: Ya gimana lagi, nginap lagi terpaksa. Iya. Kalau nggak dapat solar, ya. kan seperti ini semua Pak, jadi kita berangkat dari Jambi lewat Sumatera Barat sama semua, antri semua, antri semua, nggak ada yang nggak antri.
10: Sementara itu, manajer SPBU Taman Bunga Khairil Nasution mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkar muatan BBM.
13: Untuk stok, tidak ada kendala. Artinya, supply hari ini sudah masuk dari supply.
14: Untuk distribusi dari Pertamina sendiri lancar, Bang?
13: Lancar, tidak ada kendala. Sebenarnya kendala tidak ada. Artinya, ya setiap hari memang seperti ini, mulai dari pagi, antrian, mulai kita dari 2 jam 8. Paling lama jam sampai jam 2 sudah terurai, sudah selesai.
10: Para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Sejumlah warga di Kota Sibolga mengaku resah akibat maraknya aksi pencurian. Joyce Hotang melaporkan.
15: Sejumlah warga di kawasan Sibolga Sambas, Kota Sibolga mengaku resah menyusul maraknya aksi pencurian yang terjadi di lingkungan pemukiman mereka. Keresahan itu juga disampaikan Rien, warga setempat yang mengaku juga pernah kemalingan. Beberapa barang miliknya hilang, mulai dari tabung gas LPG, telepon seluler, hingga jemuran. Sementara itu Jimmy, warga lainnya juga mengaku pencurian sudah beberapa kali terjadi dan membuat warga merasa tidak nyaman saat meninggalkan rumah. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan. Selain itu, kegiatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling diharapkan kembali diaktifkan sebagai upaya meningkatkan keamanan di lingkungan permukiman.
16: Ada sih, paling aku cuma pengen masyarakat waspada, sama jadi bisa yang nggak ada CCTV atau rumahnya kosong bisa dicegah lah gitu, jangan jadi kehilangan gitu kan.
15: Sejumlah warga menduga maraknya aksi pencurian berkaitan dengan aktivitas judi online dan penyalahgunaan narkoba yang kini menyasar usia remaja. Joyce Hotang melaporkan.
2: Bawa narkoba jenis sabu, seorang pemuda di Pinang Sori diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah. Laporan disampaikan James Franciscus.
17: Polres Tapanulitengah meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanulitengah. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, Jumat 11 September 2026, di kawasan jalan umum sekitar Bandara Pinang Sori. Kasihumas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, pihaknya mengamankan tersangka berinisial DB 22 tahun, seorang pekerja swasta yang berdomisili di Kelurahan Pinang Sori.
18: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu dengan total berat bruto 0,39 gram. Kemudian tim opsional kami juga menemukan satu kotak rokok merek LPL warna hitam yang berisi satu paket sabu dalam plastik bening serta satu pipet kecil berisi sabu.
17: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Tapanulitengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
2: Persoalan pemasaran menjadi salah satu kendala yang dirasakan pelaku UMKM di Sibolga dalam mengembangkan usahanya. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
19: Selain memiliki kendala dalam soal pasokan bahan baku yang terkadang tersendat, serta soal permodalan, sejumlah pelaku UMKM di Kota Sibolga juga menyebut mereka mengalami kendala dalam soal pemasaran. Hal itu dikatakan Ferry, pelaku UMKM kerupuk ikan di Sibolga, saat ditemui kemarin siang di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Sibolga. Menurut Ferry, pemasaran produk UMKM tidak cukup sebatas pasar online. Karenanya pelaku UMKM mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pemilik dan pengusaha retail di daerah ini guna memasarkan produk-produk UMKM.
20: Kalau kita dengar ya, kalau kita setiap ada kegiatan-kegiatan disampaikan oleh pihak-pihak pemilik modal ini, itu memang menggairahkan sekali. Tapi ketika kita lakukan untuk proses, itu kita mendapat kesulitan.
19: Sementara itu Hendra Saputra, pemerhati ekonomi yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah mengatakan, pemerintah daerah perlu membuat sejumlah regulasi agar produk UMKM dari daerah ini dapat dipajang dan dipasarkan di pasar modern atau retail yang ada di daerah ini.
0: Ada regulasi yang mengatur bahwa produk lokal bisa masuk. Artinya dari standar kelayakan produk, ini layak konsumsi. Ya, izinnya ada, mereknya ada. Artinya pemerintah punya hak ya, supaya pelaku usaha kita ini berkembang. Ini yang masih tertinggal.
19: Namun Hendra juga meminta pelaku UMKM di daerah ini untuk memperhatikan higienitas serta kemasan bila ingin produk UMKM tersebut dapat dipasarkan dan dipajang di pasar-pasar modern maupun pasar retail. Denis Yohaan melaporkan.
2: Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur dan bumbu dapur dinilai menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Joy Sihotang.
21: Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur dan bumbu dapur dinilai menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Penilaian itu disampaikan Fancher, seorang ibu rumah tangga di kota Sibolga. Ia memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan menanam sejumlah tanaman kebutuhan dapur, mulai dari sayuran, tomat, hingga cabai. Menurutnya kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya dengan memanfaatkan pot maupun lahan kosong di sekitar rumah. Berbagai tanaman dapat dibudidayakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku keberadaan tanaman tersebut cukup membantu ketika harga sejumlah kebutuhan bumbu dapur mengalami kenaikan di pasaran. Sebab sebagian kebutuhan dapat dipetik langsung dari pekarangan tanpa harus membelinya.
22: Nasi-nasinya, tomat, cabai di belakang. Kami jarang membeli. Rimbang lah udah berbuah, bisa panen.
21: Selanjutnya, Fancher berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan bumbu dapur, sehingga sebagian kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi secara mandiri. Joy Sihotang melaporkan.
2: Sebagai upaya mengantisipasi bencana tanah longsor dan banjir bandang, Yayasan Jamil Solution bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancamarga PPM menggelar aksi penghijauan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
10: Dilatar belakangi dengan terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di daerah Kota Sibolga, Yayasan Jamil Solution bersama Organisasi Masyarakat Pemuda Pancamarga melaksanakan aksi penghijauan di sejumlah titik daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Aksi penghijauan ini dilaksanakan secara berkala dengan target penanaman sebanyak 4.500 bibit pohon yang merupakan bantuan dari Kementerian Kehutanan, bekerjasama dengan BPDAAS, Asahan Barumun, dan didukung oleh PT PLN Indonesia Power UBP Labuhan Angin. Seluruh bibit pohon tersebut akan ditanam di sejumlah titik lokasi perbukitan gersang maupun lahan longsor untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Jamil Zeptumori, Ketua Yayasan Jamil Solution, di sela penanaman pohon di Bukit TVRI di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, mengatakan, selain menjaga lingkungan agar tetap asri, aksi itu menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya bencana alam. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat maupun ormas lainnya untuk melakukan aksi penghijauan serupa dan yayasan tersebut siap untuk menyuplai bibit pohon yang dibutuhkan.
23: Jadi target kita adalah lahan-lahan yang gersang, kemudian lokasi-lokasi yang kena bencana banjir dan longsor. Ini adalah partisipasi Yayasan Jamil Solution dan aktivis lingkungan hidup supaya alam kita ini terjaga dan lingkungan kita ini bisa kita rawat sebaik-baiknya sehingga banjir dan longsor bisa kita cegah ke depan ini. Dan harapan kita kepada masyarakat dimanapun saja berada, jika ada lahan kosong dan memerlukan bibit, kita siap memberikan bibit yang mereka inginkan dan kita melakukan kerjasama dengan BPDAS Barumun Asahan. Dan pesan kami, apa yang kami tanam nanti bersama aktivis lingkungan hidup, tolong dirawat dan dijaga sehingga Sibolga dan Tamu Tengah menjadi lebih hijau kembali.
10: Disebutkan ribuan bibit pohon yang ditanam tersebut didominasi dengan pohon buah-buahan, diantaranya seperti alpukat, rambutan, nangka, pinang, dan petai. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pohon yang ditanam di masa mendatang, sehingga pohon tersebut juga dapat terjaga dengan baik. Rizky Ramadan melaporkan.

Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Edi Suheri, mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan

0: tangan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?

0: Belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda. Ferdian hadir menemani suasana malam hari ini. Ya pastinya di Sibolga malam ini, semoga sehat selalu dan bahagia. Walaupun kondisi cuaca kurang bersahabat ya, hujan mengguyur kota Sibolga sekitarnya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting. Serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Baik pendengar, tiba waktunya melaksanakan ibadah fardu maghrib. Seruan aja maghrib kami kumandangkan.
1: Kota Sibolga dan sekitarnya telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan.

Sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa, grih atau gereh, dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Lepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
2: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami tentunya. Kami cukupkan hiburan menemani hari ini. Selanjutnya, kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosedurnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah, ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Senang lah dibantu tadi. Itu tadi, nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun, dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash. Ya. 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
23: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
20: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Saya Ahmad Ferdian hadir kembali untuk menemani suasana malam dimanapun berada. Ya, suasana di hari Kamis ya, 17 September 2026 di Sibolga malam ini. Ya, kami temani Anda seperti sebuah lagu dari Sheila on Seven, Temani Aku. Untuk Anda di malam hari ini, cuaca yang sudah tidak hujan lagi ya. Semoga sehat, bahagia selalu dimanapun berada.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar dimanapun berada, tiba waktunya melaksanakan ibadah Fardu Isya. Seruan ajan Isya kami kumandangkan.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat Isya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik mendengar 49 menit dari informasi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda di malam hari ini. Ya, pastinya selamat malam di suasana malam yang bahagia. Ya, apapun bentuk kegiatan aktivitas yang sedang menikmatinya bersama keluarga, ya selamat berbahagia untuk Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, hujan kembali mengguyur kota Sibolga sekitarnya. Ya, kami berharap dan menghimbau kepada Anda dimanapun berada, terutama yang berada di bawah kaki gunung, yang ada di pinggiran laut, yang ada di daerah lokasi rawan banjir dan bencana, tetap selalu waspada pastinya. Ya baik, untuk selanjutnya akan hadirkan mini drama menemani malam hari ini.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu, setelah dikirim gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat. Nanti malah melukai hati Bapak.

0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus

0: Pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, abang, maafin Nina, bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang bapak minta?

0: gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya Dek.

meninggal.

Pendengar dimanapun berada, demikian terhadir mini drama Bapak. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Di malam hari ini pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di program S1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Lampu.

Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas, limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih, amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
6: Huh?
3: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Baik, mendengar dimanapun berada, beberapa hiburan menemani malam untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga menjadi malam baik, ya walaupun cuaca kurang bersahabat ya pastinya. Dan kami berharap tetap selalu bahagia yang sedang berkumpul bersama keluarga. Ya, selamat malam, selamat menikmati suasana kebahagiaan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk. Cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.
4: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi .
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Bersua kembali di acara Ruang Rindu pukul 21.03 waktu Indonesia Barat. Ya, harapan sehat selalu ya pastinya dimanapun berada, yang ada di Kota Sibolga, yang ada di Tapanuli Tengah. Tetap selalu waspada saudara kami yang ada di daerah rawan bencana. Selalu waspadakan hujan deras ya. Kami terima. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, tak.
0: Aduh, janjinya tertepati nih.
1: Kapan itu janji sama diriku ya?
0: Kapan ya? Kalau tidak silap tadi sore apa tadi siang ya?
1: Jam berapa, detiknya berapa,
0: aduh,
1: hari
0: lupa
1: apa?
0: Saya.
1: Lupa ya?
0: Iya. Maklum sudah tua.
1: Oh iya ya, kumisnya udah putih ya kan? Itu lagu kuburan ya, Tok ya?
0: Iya, lupa-lupa ingat.
1: Oh, lupa-lupa ingat.
0: Iya.
1: Boleh diputar itu, Tok?
0: Gak usah lah yang itu, ah, yang lain aja.
1: Kenapa? Gak ada pakai. Oh iya.
0: Gak seru.
1: Nah,
0: iya.
1: Gak seru ya?
0: Iya.
1: Oh iya, takut lah malam Jumat sekarang.
0: Aduh. Ini ngundang nih.
1: Mengapa? Gak ada mengundang aku. Gak ada pesta untuk besok hari Minggu.
0: Iyalah.
1: Iya kan? Mau kemana itu kemak tadi itu?
0: Hah?
1: Mau kemana tadi itu?
0: Ya salah tugas orang ayah.
1: Oh, kepapasan kita ya kan? Itulah dah. Udahlah. Tidak apa-apa lah. Kusuruh bawa bakso, tidak ada di bawa baksonya.
0: Begitu ya?
1: Iya. Janji tidak ada bawa baksonya. Kayak mana dia itu dah?
0: Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi.
1: Oh iya, judul apa itu, Tok? Judul apa itu judulnya itu, Tok?
0: Apa ya judulnya?
1: Apa judulnya itu?
0: Coba dicari dulu.
1: Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia.
0: Ya memang itu judulnya.
1: Oh itu judulnya ya, Tok ya?
0: Janji tinggal janji bulan madu.
1: Oh iyalah. Dari Iis Sugiarti. Apa Suganto?
0: Dari saya aja.
1: Boleh. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Jadi tambah penyanyi.
0: Dan nanti gak laku pasal yang lain. Saya.
1: Jadi gak boleh lagi sekali saya nanti. Oh apa ya. Perlombaan ya. Oh iya ya. Karena sepatunya sudah dibuang. Sudah hancur semua sepatunya itu. Sepatu dari kaca itu Tok. Ingat dulu Tok keren kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mana itu?
1: Hah?
0: Yang mana?
1: Yang laki-laki yang berlampu-lampu itu udah dibuang itu. Jadi makanya enggak mau lagi dia perlombaan. Jadi itulah apanya ya kan, perlombaannya ya kan. Tok.
0: Ya.
1: Ada laguku kan, Tok?
0: Yang mana tadi ya?
1: Akan itulah dia yang membuka lagu, dia yang lupa. Kan udah datang menunjang itu. Udah ada yang menunjang itu.
0: Iya ya.
1: Loh.
0: Ya udah dicarikan nanti lagunya ya.
1: Oke ya, Tok ya. Udah tahu itu lagu apa lagu itu.
0: Yang mana itu?
1: Yang mana lah ya lagu itu ya? Itulah lagu itu, carikanlah dulu. Ya? Oke lah Tok ya. Buat tidak bertambah ada Amang Boru Tobing, ada apa lagi ya? Ada bertambah yang bisa musir juga, ya. Ada yang ditaput, yang sedimpuan, yang di mana-mana aja pun yang mau gabung.
0: Mau tahu apa judul lagunya?
1: Iya Tok, tahu banget.
0: Sesuai dengan cuaca saat ini.
1: Oh iya, ya udahlah kita dengar aja lah nanti ya.
0: Dingin.
1: Oh dingin ya?
0: Ya.
1: Oh iya. Okay, aku tahunya aku itu, cuman aku kura-kura dalam perahu.
0: Penyanyinya itu Kusendang.
1: Iya, oke tok, terima kasih ya tok ya. Tok.
0: Iya.
1: Besok-besok kalau lewat dari rumah kami tok, bawakan Pak Sofi ya tok ya.
0: Iya.
1: Oke. Aku tuh nabur gula kalau udah dibawa. Oke, tahunya aku itu tok, kan lagi diputar. Tok.
0: Iya.
1: Terima kasih tok ya. Buat semuanya aja, buat itu selamat butuh kesempatan tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya tok ya. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bye bye tok.
0: Bye bye, terima kasih. Ada namanya tak disebutkan ya tadi. iyalah. Siapa lagi nih di belakang Nenek Hafizah ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu.
0: Berbagi rindu ya, memori berbagi
1: ini
0: rindu lewat lagu.
1: Ini dengan siapa?
0: Dia siapa?
1: Maunya Bang Ferdian ataupun Bang BJ.
0: Bang BJ yang mana?
1: Bang BJ yang mana ya? Yang pendek-pendek berkacamata.
0: Perasaan Bang BJ gak ada di sini.
1: Oh ya, nggak ada ya. Oh, itu loh, yang ada hombing-hombingnya, yang ada kakek-kakeknya itu loh.
0: Ya ini dengan siapa?
1: Ini dengan siapa?
0: Iya.
1: Oh ini dengan sesuatu.
0: Dengan sesuatu?
1: Iya, dengan sesuatu dengan diriku.
0: Hati-hati loh dengan sesuatu.
1: Hah?
0: Nanti disalahartikan yang sesuatu itu apa?
1: Iya itulah makanya.
0: Yang pasti yang jelas, yang pasti yang jelas ini siapa? Pasti punya nama.
1: Iya, itulah dah. Tapi enak kali suaranya malam ini ya. Walaupun dingin-dingin ya kan. Enak kali lu.
0: Saya nanya ini siapa? Dengan siapa? Saya pendatang baru soalnya, enggak tahu, enggak kenal suara.
1: Oh, pendatang baru.
0: Iya.
1: Iya, aku pun pendatang baru.
0: Berarti tuh sama.
1: Lama. Iya, berarti sama lah kita kan. Satu alamat, enggak?
0: Satu alamat.
1: Enggak lah, enggak. aku warga apa? Warga Mandua Mas.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau Bang warga apa? Warga negara kan?
0: Berarti satu kabupaten kita.
1: Hah? Kabupatennya sama, tapi warganya warga negara kan?
0: Ya.
1: Tapi kabupatennya sama, alamatnya nggak sama, kan? Itu makanya. Abang mungkin di apa? Di pelosok Nusantara. Kalau aku kan pelosok kota kan?
0: Kota. Aduh, saya di negeri luar saya.
1: Itulah makanya di pelosok Nusantara kan ku bilang Nusantara.
0: Iya.
1: Itu makanya aku lagu ini Bang. Laguku dulu nanti asyik cerita kita kan. Jadi payah nantinya.
0: Kasihan yang di belakang.
1: Iya, kasihan di belakang, enggak mau naik kan. Mau naik maksudnya.
0: Iya.
1: Aku lagunya mungkinkah?
0: Mungkinkah?
1: Tinggi ya.
0: Mudah-mudahan bisa memang.
1: Kenapa?
0: Ya mungkin kan, mungkin iya mungkin tidak kan, maybe no maybe.
1: Kenapa?
0: Ya judulnya kita saja sudah apa? Mungkinkah?
1: Kan mungkinkah kita kan selalu bersama.
0: Nah itu dia jawabannya, mungkin iya mungkin tidak kan?
1: Oh iya. Bang, di situ hujan nggak Bang?
0: Hujan?
1: Hujannya?
0: Iya.
1: Deras nggak Bang?
0: Lumayan.
1: Oh gitu ya, soalnya aku mau pulang ke Mandua Mas.
0: Kemalaman.
1: Ikut Abang. Hah?
0: Bukannya kemalaman.
1: Kemalaman iya, kemalaman tidak mungkin ya. Tapi masih jam setengah empat sore Bang.
0: Oh di luar negeri ya?
1: Hah?
0: Di luar negeri soalnya
1: kan? Iya makanya kan, kita satu kabupaten. Tapi Nusantara berbeda kan. gitu. Jadilah Bang, aku mau turun nanti, kasihan di belakang laguku ada kan?
0: Ada.
1: Mungkin semua yang mendengar bisa terhibur di hujan-hujan begini ya kan Bang. Hati-hati pulangnya Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa makan.
0: Iya.
1: Ya kan. Kalau kita senggol-senggolan Bang, nanti siapa-siapa kali, saya ikut kali sebenarnya rupanya gitu kan bang. Tapi aku salamnya buat Nyabowu yang di sana loh, yang di Sidimpuan itu dulu. Aku udah lama nggak naik kan, nggak monitor pula kan. Yeah. Salam pula buat dia dulu. Nanti sampai kena salam tuh ya bang.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, kalau naik nanti ya si Kalista minta salah bilangnya bangnya. Minta satu, minta dua. Kalau nggak ada dua, minta tiga ya bang. Bilang kan nanti ya bang. Nanti ku kasih pun sama abang saat salahnya, ndak boleh pun sama aku. Jadi ya bang, sama malam
0: ada minta
1: rindu.
0: Dua.
1: Iya, makanya seperti judul lagu itu bang maksudnya kan. Jadi sampai kalau nanti bang, nanti ku kasih satu sama abang. Kalau abang mau minta dua, nggak mau lah ku kasih. Sementara kan salahnya kan tiga.
0: Iya, dia lagi tolu, ngecit butuh.
1: Iya, makanya cukup satu saja bang. Begitu juga. Oh, kalau pepatah membilangkan cepat-cepat dapat momongan, tapi cukup satu aja. Kalau satu aja kan cukup dua KB kan bang. Oke bang, bye bye. Yeah. Bang Ferdia, selamat bertugas sampai tuntas, hati-hati pulangnya bang.
0: Yeah.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Ya, yeah, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ya masih lanjutkan kebersamaan menemani Anda di malam hari ini. Yang ingin kita bergabung silakan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bang Ingok Menali di Dolok Sanggul, Bang.
0: Oh iya, dengan abangku di Dolok Sanggul. Apa kabar, Bang?
1: Sehat selalu, Bang. Bagaimana
0: itu? Di sini hujan reda, Bang. Udah reda, hujan lagi, reda, hujan lagi.
1: Sekarang udah berhenti lah, Bang, di sini hujan, Bang.
0: Di sini masih gerimis. Gerimis manja, Bang.
1: Gerimis lumun.
0: Gerimis manja. Manja, manja ngajak tidur maksudnya.
1: Iya, Bang. Iya lah. Tidur
0: dengan bagaimana. Iya, ini hujan narik selimut ini, Bang.
1: Oh iya, aku udah cuma ditarik selimut gara-gara dingin di sini.
0: Ya begitulah dulu, Bang.
1: Iya, udah pulang aku dari warung. Tarik selimut ini.
0: Iya. Silakan, Bang, silakan.
1: Lagunya tak ingin sendiri lah, Bang.
0: Aduh, sama kita.
1: Iya, ya.
0: Iya, saya juga nggak ingin sendiri. siapa juga yang mau sendiri, Bang, ya?
1: Iyalah, gara-gara sendiri, natural sedang nggak ada, belum ada apa. Sampai kapan ini apa sendiri terus?
0: Mudah-mudahan cepat lah, Bang.
1: Oh, iya, ya.
0: Biar ada kawan, Bang.
1: Iyalah, biar ada kawan, ya. Itulah, Bang. Salam-salamnya dulu, Bang, ya.
0: Untuk siapa itu, Bang?
1: Ya, buruk benda yang ada di semua, Surya.
0: Belum naik, ya.
1: Menai.
0: Belum.
1: Kayaknya.
0: Ketiduran mungkin.
1: Ya, mudah-mudahan nanti naik itu ya.
0: Iya.
1: Dari gue Oklahoma ya.
0: Mama
1: Ariati, ada Komenadi, ada Pak Kobi.
0: Iya.
1: Semualah pendengar kita, kan. Dari mana pun berada ya.
0: Iya.
1: Pak Durin, selamat bertugas. Ya, selalu hati-hati mau pulang nanti ya.
0: Terima kasih, Bang Ot.
1: Selamat malam, Rung.
0: Iya, selamat malam kembali. Yang dari Dolok Sanggul sudah ikutan. Yang dari Pandan, yang dari Sarudik, yang dari Dua Mas, yang dari Barus, mana ini suaranya? Halo, Ruang Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan saya, Bang Luhut, Putra Pangaribuan.
0: Ini Bang Luhut?
2: Iya.
0: Di mana Bang Luhut?
2: Pangaribuan.
0: Di Pangaribuan, oh lupa saya, aduh.
2: Iya, itu bersama Citra Pasaribu.
0: Belum tua sudah pelupa.
2: Iya, biasa begitu penyiar karena sebanyak pendengar.
0: Aduh, pengaruh dingin ini, Bang Luhut.
2: Wah, udah jelas dingin, AC-nya dingin.
0: Bukan karena dingin hujan ya?
2: Iya, bukan karena AC-nya dingin.
0: Iyalah.
2: Di luar pakai AC lagi. Gimana? Kabar saya juga, kabar sehat dari tadi ya?
0: Kabar sehat ini kita.
2: Iya, di sini juga kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Syukurlah.
2: Iya. Berarti aku mau request lagu lah langsung.
0: Nah, apa itu langsung lagunya?
2: Lagunya dari yang darinya Rita, dari Rati Purwati.
0: Yang mana itu?
2: Surat Cinta.
0: Belum sampai.
2: Iya, belum sampai, soalnya masih di jalan.
0: Aduh, lama kurirnya ngantarin ya.
2: Iya, itu kurirnya itu yang lelet karena kempes ban di tengah jalan.
0: Oh, alah.
2: Iya. Seperti itulah, kadang kempes, kadang kurus dinginnya di tengah jalan, jadi
0: iya.
2: Lama nyampenya.
0: Gimana kalau lagunya yang dari Nur Afni Oktavia saja?
2: Dari mana?
0: Nur Afni Oktavia, Surat Cinta.
2: Gak ada dari Rati Purwati.
0: Sepertinya gak ada ini.
2: Kemarin waktu di Aji dia itu ada.
0: Oh ada ya?
2: Iya.
0: Kalau begitu kita coba cari dulu.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ketemu.
2: Iya, salam-salam ya lagi.
0: Iya, silakan.
2: Namanya yang buat berutang bagi sama sih. Dan berutang bagi sama pengurayan, ada Pak Karun. Dan ada Pung Roma, dan buat semuanya saya jelas yang lagi mendengarkan.
0: Iya.
2: Sudah ketemu?
0: Iya.
2: Sudah ketemu lagunya?
0: Surat Cinta kan?
2: Iya, dari Rati Purwati.
0: Di manalah mereka sembunyikan ini?
2: Iya, nggak tahu saya. Saya lihat gitu yang megang.
0: Tapi setahu saya itu lagunya Nur Afdi memang.
2: Iya, dari Rati Purwati.
0: Ada ya?
2: Iya.
0: Ya coba ya kita lihat dulu lah Surat Cinta ya.
2: Ya ganti aja lah biar daripada cari nyarinya. Dari tetap dari Rati Purwati ya.
0: Apa itu?
2: Judulnya itu yang Janji Manis Pahit Kurasa.
0: Oh, Surat Cinta yang ini toh.
2: Oh, sudah ada?
0: Ada lagunya ada.
2: Oh, ya itu aja lah. Oke. Terima kasih lagunya ditunggu buat Bang Berdian nanti Bangnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih juga.
2: Buang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ah, iya lagunya yang itu rupanya ya. Ya nanti kita hadirkan ya lagunya.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Duh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

baik mendengar dimanapun berada, sudah di penghujung kebersamaan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya, di acara Ruang Rindu. Semoga terhibur dan pastinya terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda. Malam yang indah pastinya untuk semua, walaupun cuaca kurang bersahabat ya. Namun tidak menyurutkan semangat yang masih beraktivitas, kami temani Anda di malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selanjutnya, berbagi hiburan di musik budaya untuk menemani malam di penghujung malam hari ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Pukul 22 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar di mana pun berada, masih kami bagi hiburan menemani Anda di musik tradisional dan budaya informasi di malam ini.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang hadir di malam hari ini yang mengantarkan pengunjung malam. Kami temani Anda. Semoga senang bahagia selalu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Bab makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun berada, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih masih setia bersama kami di kesempatan malam hari ini, di penghujung malam tentunya, hingga informasi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang beristirahat, menemani Anda pula yang masih beraktivitas dimanapun berada.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Gas terus.
3: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: Ya baik, terima kasih masih setia bersama kami pendengar dimanapun berada. Pukul 23 lewat 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, harapan sehat baik selalu untuk semua dimanapun berada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1.

40 menit dari informasi waktu, pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan menemani suasana waktu istirahat malam Anda. Dan terima kasih masih setia bersama kami, nantinya akan hadir renungan malam dan penghujung waktu menemani Anda di malam hari ini.

Ya baik, dengar di manapun berada, pengunjung kebersamaan untuk Anda, kenadukan renungan malam.

Selamat malam, pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kasih Ibu.

pendengar, dikisahkan ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia hanya

setiap hari. Anakku, berbuatlah baik setiap hari, maka ibu akan tertawa setiap hari, jawab si ibu. Lantas bagaimana caranya berbuat baik setiap hari, tanya si anak. Berbuat baik adalah jika kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantulah orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu, sakit atau kesepian. Kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu. Pesan ibu, jangan menerima upah. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan kalender dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa, jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Pendengar, sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, ia berkeliling kampung membantu orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang, kenapa hanya sobekan kalender yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan kalender yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutnya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana. Si pemuda yang berpikiran sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa. Sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya.

pendengar, untuk kehidupan saat ini memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Setiap hari melakukan satu kebaikan. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih hidup dan akan kita dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap Merdeka.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Aduh, kenapa mau kuk lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Hmm-hmm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga pagi ini, dan selanjutnya Anda akan mengikuti Mutiara Pagi Islam yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Medan. Dan pendengar, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga.
1: Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang, dan Ranai. Untuk Anda, saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar. Kajian Mutiara Pagi hari ini kami siarkan live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan, dan kita sapa seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
1: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, syukran kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabil kareem, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabifillah, ini adalah surah Asy-Syura di ayat 30. Sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri, baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran, taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah, hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang, menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan, al-fasad bimakna fasadul asisi wa fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya. Sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya. Yang rusak adalah Islamnya. Yang rusak adalah kesolehannya. Yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi. Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada Gunung Laki-Laki dan Gunung Ibu, tidak. Ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Ashabifillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahum Allahu bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya, yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi.
1: Iya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
2: Baik, siapa tadi? Kami?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
2: Juni, Pak Juni dari Tembung. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan, sehingga ada rasa ya sakit yang derita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan, surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal adhabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama ya meningkatkan ketakwaan. Zikir akbar dikatakan inilah hamu di azab di ibadi, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa ya. Tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti, masih ada hamba yang memakmurkan masjid ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuyuha ruka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sarafu anhum, maka Allah ya azab itu ditahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umaro, harus dilakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nitami.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Farida di Penada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
3: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya sudah? Apakah ini termasuk azab dari Allah?
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
3: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada begitu ya?
3: Ataupun ini azab dari Allah. Terima kasih. Sudah selesai.
1: Ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustaz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah, Ustaz?
2: Ya, baik. Ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab, ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai ujian. Apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesadaran Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yustanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, taba yatubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG. 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi. Maaf, tadi datanya BKKBN maksudnya ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tiada kuasa. La haula wala quwata illa billah.
1: Iya, baik Ustadz, kita persilahkan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustadz. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Uncu di Ford di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Dengan Uncu siapa, Uncu?
4: Di Ford.
1: Uncu di Ford ya, di Sumbar ya, Uncu?
4: Ya, di Kota Solok, Sumatera Barat. Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Baik, ya, dengan Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan Uncu, pertanyaannya.
4: Apa temanya tadi, Kak?
1: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
4: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, kita terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang emang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada Allah, tidak hanya jika ada bencana selama-lamanya itu, supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Udah jelas pertanyaannya, Kak.
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Uncu ya?
4: Bagaimana gitu ya.
1: Iya.
4: Ya, supaya kita kayak yang saya tanyakan tadi lah, Kak.
1: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
4: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik. Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari Tanah Solok, ya, Sumatera Barat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin, azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Nuh. Dosa LGBT kaum Nabi Nuh hanya berlaku dalam satu negeri saja sahabatku. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT. Atas nama deklarasi umum hak asasi manusia, negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu. Dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya. 100 tahun yang silam Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kursinya tadi, ya, sibyatu rubda, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarubda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud. Di riwayat yang mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa.
1: Ya, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan, ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu Ustaz?
2: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan, ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin au rasad zullan wankisaran, terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin au rasad izzan wastikbaran, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Salih dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya. Dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati, wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahualam bissawab.
1: Iya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
2: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif

0: kemiskinan, derita, kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini, ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak kepada seluruh rakyat tentunya. Mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, dan tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita, Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi

yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di tingkat, maksud kami di peringkat ketiga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga memusnahkan sebanyak 4,3 juta batang rokok ilegal di halaman kantor setempat pada Kamis 17 September 2026. Pemusnahan barang bukti hasil penindakan ini dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan cara dibakar. Kepala KPPBC TMP C Sibolga Indra Isnugrahadi menjelaskan bahwa dari total 11 kabupaten dan 3 kota yang masuk dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Sibolga, pihak Bea Cukai mencatat 3 daerah dengan peringkat teratas penindakan peredaran rokok ilegal terbanyak. Berdasarkan data penindakan, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Ditambahkannya, pemusnahan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga tertib administrasi serta transparansi pengelolaan barang hasil penindakan yang dikumpulkan sejak November 2025 hingga April 2026. Total barang bukti yang dimusnahkan bernilai ekonomis tinggi dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,2 miliar rupiah lebih.
5: Jumlah rokok yang dimusnahkan hari ini sebanyak 4.324.904 batang dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 6.400.538.020 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 3.231.307.984 rupiah. Barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Yaitu sebanyak 29 surat bukti penindakan dari 13 frekuensi operasi. Kalau berdasarkan data yang dari November sampai dengan Mei kemarin, April kemarin, daerah yang paling banyak kami temukan pelanggarannya adalah di Padang Sidimpuan, yang pertama paling banyak ya, kemudian yang kedua di Padang Lawas Utara, dan yang ketiga adalah di Sibolga. Sebenarnya semuanya merata, ada yang di wilayah yang lain ada, tapi tiga terbesar ada di daerah tersebut.
4: Pemusnahan tersebut terlaksana berkat sinergi yang kuat antara instansinya dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, patroli, dan penindakan di lapangan. Melalui penindakan masif ini, Bea Cukai Sibolga berharap peredaran barang ilegal dapat terus ditekan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar cukai serta mengamankan penerimaan keuangan negara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal, laporan Joyce Hotang.
6: Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal di wilayah kerjanya. Hasil penindakan periode November 2025 sampai April 2026. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi, saat acara pemusnahan rokok ilegal di pelataran Kantor Bea Cukai Sibolga 17 September 2026 kemarin. Disampaikannya jumlah rokok yang dimusnahkan sebanyak 4.324.000 batang lebih. Total nilai barang diperkirakan mencapai 6,4 miliar rupiah. Pada kesempatan itu, Indra mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut serta berkontribusi dalam penindakan rokok ilegal itu.
7: Kami juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya melalui pemanfaatan DBHCAT, telah secara nyata memperkuat program gempur rokok ilegal dan operasi bersama di lapangan. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan kita.
6: Selanjutnya, Indra menghimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan rokok ilegal. Dirinya juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat mendukung upaya pemberantasan penyeludupan dan peredaran rokok ilegal. Joyce Hotang melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan, BPS dan Bulog kembali melaunching penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat untuk periode kedua alokasi Juli-September 2026. Berikut laporan Muafdan Jega.
8: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaunching penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat periode Juli-September 2026. Bertempat di Aula Kantor Camat Padang Sidimpuan Batu Una II, Wali Kota Letnan Dali Munte menyebut penyaluran bantuan pangan ini didasarkan pada integrasi data sosial yang akurat di tingkat kecamatan guna memastikan bantuan terdistribusi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Wali Kota memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan mempermudah akses bantuan pangan bagi warga membutuhkan hingga akhir tahun. Melalui keterbukaan informasi dan tata kelola data yang presisi, kata Wali Kota, program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah.
9: BPS meyakini bahwa data investasi itu benar. Apalagi kalau kami buka, betul-betul lo data ini karena ACC itu. Kamu ini bantuan luar biasa,
8: Di lokasi yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang

0: Parang Sidimpuan Dido Petu Sifarit menjelaskan, bantuan pangan periode pertama 2026 untuk alokasi Maret-Februari telah disalurkan kepada penerima manfaat dan tuntas pada Juni lalu. Kemudian untuk periode kedua, alokasi Juli-September ini, terjadi penambahan jumlah penerima menjadi 23.234 warga dengan ketentuan penerima pengganti harus masuk desil 1 hingga 4. Disebutkan Kabulok, setiap penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak untuk alokasi per bulan. Penyaluran berlangsung selama 5 hari kerja ditambah 3 hari untuk penggantian melalui alokasi terdekat guna membantu ekonomi warga serta menekan inflasi beras di daerah. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
1: Sejumlah pedagang komoditas pertanian di Sibolga mengaku omset yang diperoleh menurun drastis akibat fluktuasi harga. Lia Nasution melaporkan.
2: Sejumlah pedagang komoditas pertanian di Pasar Kota Beringin, Sibolga, mengeluhkan merosotnya omset harian mereka dalam beberapa waktu terakhir. Rosida, salah seorang pedagang kebutuhan pokok, mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan ini sudah berlangsung cukup lama akibat lemahnya daya beli masyarakat. Rosida mengungkapkan bahwa situasi ini semakin memperburuk kondisi dagangannya dikarenakan banyak barang dagang miliknya yang busuk.
3: Dia itu naik turun harga ini nggak ngerti. Sebentar dia ini, sebentar melambung, sebentar turun gitu. Jadi tahu masyarakat ya mau tak mau ya beli juga lah kebutuhan pokok ya kan. Bu. Biasanya kalau harga murah ya beli sekilo-sekilo ini ya. Seperempat-seperempat. Sih syukuri juga masih ada barang ya kan. Barang ya kan. Karena musim hujan kali ya. Ini barang banyak sisa ini kayaknya udah banyakan penjual daripada pembeli kayaknya. Iya kayaknya ya kayak.
2: Keluhan serupa juga disampaikan Parlin, pedagang sayur-sayuran dan bumbu dapur. Ia menyebut sudah berbulan-bulan omsetnya tidak stabil. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini.
4: Ya, banyak yang milih harga.
5: Itu.
4: Iya, Bu. Iya, tawar-menawar ya kan. Kadang ada harga yang murah, orang itu pergi ke sana. Ya, kayak mana lah nama juga pembeli, Bu ya kan, pengen yang murah. Iya, itu doang. Ya, kayak mana ya? Susah jelaskannya. Ya, rata-rata kayak gitulah, Bu. Rata-rata. Ya, banyak nurun drastis lah.
2: Rosida maupun Parlin berharap agar kondisi ekonomi masyarakat segera membaik sehingga daya beli bisa kembali menguat. Lia Nasution melaporkan.
1: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian yang semakin marak laporan, disampaikan Joyce Hotang.
6: Masyarakat di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian yang semakin marak. Ajakan itu juga disampaikan Yasid, seorang tokoh masyarakat, kepada RRI. Disampaikannya masyarakat harus lebih berhati-hati dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, khususnya terhadap rumah, kendaraan, serta barang-barang berharga milik warga. Menurutnya, kewaspadaan dapat dilakukan dengan memastikan pintu dan jendela rumah terkunci saat ditinggalkan, tidak memarkir kendaraan di tempat yang rawan, serta menjaga komunikasi antar warga. Yasid juga mendorong masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda atau sistem keamanan lingkungan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
7: Masih banyak yang ngeluh kehilangan. Bulan belakangan ini memang lagi banyak kasus kemalingan. Mungkin cuma karena mereka nggak ada bukti kan. Ada bukti jadi nggak tahu ini pelaku siapa.
6: Selanjutnya Yasid menilai kewaspadaan dan kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap kondusif. Joy Sihotang melaporkan.
1: Kota Sibolga dan sekitarnya dikepung kabut asap tebal dalam sepekan terakhir. Dinas Kesehatan Kota Sibolga bergerak cepat mengeluarkan imbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan demi keselamatan kesehatan pernafasan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Kota Sibolga dan sekitarnya dikepung kabut asap tebal dalam sepekan terakhir. Fenomena udara tidak sehat ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Menghadapi situasi ini,

0: kalau meskipun ada yang harus keluar rumah, kami harapkan kami Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau untuk menggunakan masker pada saat keluar dari rumah. Kalau dampak untuk kesehatan dari kabut asap ini, karena kita ketahui kabut asap ini kan banyak partikel atau zat berbahaya, jadi mungkin berdampak pada kesehatan, misalnya penyakit ISPA, batuk, sesak, pilek, kebanyakan ke penyakit ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan atas. Sebagai himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, kami berharap untuk kepada masyarakat Kota Sibolga yang seperti saya sampaikan tadi, untuk jika melakukan aktivitas keluar rumah untuk dapat menggunakan masker, berbanyak minum air putih, makan sayur dan buah, dan jika merasa kurang sehat ataupun ada gangguan pernapasan atau terkena penyakit ISPA, bisa datang ke paskes ataupun puskesmas terdekat.
1: Masyarakat Sibolga diimbau untuk terus memantau perkembangan kondisi udara terkini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala seperti iritasi tenggorokan, batuk persisten, atau sesak nafas. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Kondisi cuaca di wilayah Tapanuli Tengah masih tergolong ekstrim sehingga masyarakat berdomisili di sekitar bantaran sungai atau pebukitan kembali diingatkan untuk waspada. BPBD juga menilai perbaikan infrastruktur pemulihan yang belum tuntas menjadi salah satu pemicu banjir susulan saat hujan turun. Berikut laporan Muafdan Ziga.
3: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tapal Tengah Tapteng pada September 2026 ini diperkirakan masih tergolong ekstrim. Cuaca yang sering berubah-ubah dan cenderung diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi, masyarakat yang berdomisili di sekitar bantaran sungai maupun perbukitan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab mengatakan selain masyarakat, pihaknya juga saat ini dalam kondisi siap-siaga dalam memberikan pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat di lokasi terdampak bencana. Tanti juga menyebut kesiapsiagaan personil BPBD dianggap perlu mengingat cuaca masih ekstrim. Ditambah lagi perbaikan infrastruktur pemulihan juga belum tuntas dikerjakan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir saat hujan turun.
4: Memang intensitas curah hujan di wilayah kita sangat tinggi ya Pak ya. Terus di samping itu kita kan masih tahap pemulihan, lagi tahap pengerjaan perbaikan infrastruktur. Jadi karena memang infrastruktur ini belum 100% baik, ketika terjadi intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan air ini meluap ke jalanan maupun rumah warga. Untuk BPBD sendiri saat ini siap siaga untuk melakukan pertolongan dan evakuasi kepada warga. Kemudian dari pemerintah juga sedang melakukan sedimentasi pengerukan sungai dan membangun bronjong tanggul-tanggul sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi ini diharapkan air ini tidak meluap ke rumah warga.
3: Di kesempatan itu, Tanti juga berharap masyarakat yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, terutama saat musim hujan. Masyarakat diminta agar siap siaga dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal serta jalur evakuasi yang sebelumnya telah disarankan pemerintah daerah. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
2: Curah hujan yang tinggi menjadi penghambat aktivitas petani karet di Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahan.
5: Kendati kini dikabarkan harga kata karet di tingkat petani mulai merangkak naik dalam per kilo, kini petani karet di Tapanuli Tengah kembali menghadapi persoalan baru. Persoalan baru yang dihadapi petani di daerah ini, yakni datangnya musim penghujan. Hal itu dikatakan Maida Huta Soit, seorang petani karet di Kecamatan Kolang saat ditemui RRI di Kolang. Maida mengatakan dengan kondisi musim hujan sekarang ini, hasil sadapan petani menjadi tidak maksimal. Selain itu, hasil sadapan pohon karet pun akan rusak dan bercampur dengan air yang membuat harga jualnya kembali anjlok. Padahal dengan harga yang kini bergerak naik, kata Maida, akan sangat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan mereka di tahun ini.
6: Hujan kan? Ya rusaklah, tengok dulu kan kami ini kan mengerusak itu. Kalau kami minta lah sama pemerintah perhatianlah kami, apa-apakan hidup kami sama anak kami.
5: Selanjutnya Maida hanya bisa berharap cuaca segera membaik agar petani karet dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kemacetan masih mewarnai sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Sibolga.

0: Ya, berikut laporan Lia Nasution.
1: Kemacetan kini menjadi warna dari kota Sibolga, terutama pagi dan sore hari. Dika, salah seorang warga di kota Sibolga, mengatakan, selain ruas jalan yang sempit, sejumlah kendaraan yang melintas sering tidak teratur sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan. Ia menambahkan, melihat situasi dan kondisi banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan tersebut, seharusnya pihak terkait melakukan penertiban di waktu tertentu, khususnya pagi dan sore hari, serta memberikan razia bagi sejumlah kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas.
2: Sesuai dengan keadaan yang kita lihat ya, hari-harinya, itu hampir di semua jalan-jalan, itu kemacetan sudah mulai tampak di mana-mana, terutama di sekitar jam-jam pulang kerja. Itu parah ya, di mana-mana banyak kemacetan. Sehingga tentu ini akan mempengaruhi kelancaran kita dalam lalu lintas.
1: Dika berharap dengan adanya penertiban oleh dinas terkait dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di daerah ini. Lia Nasution melaporkan.
0: Kondisi jalan ke bekas lokasi transmigrasi Kolang sangat buruk. Warga minta perbaikan. Laporan Deni Syahaan.
3: Warga tani di lokasi bekas pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kolang meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan salah satu wilayah sentra pertanian dan perkebunan. Permintaan itu diutarakan M. Solihin, warga di Desa Rawang Makmur, kepada RRI di Raso, Kecamatan Kolang. Solihin mengatakan warga tani yang bermukim di kawasan itu sangat sulit untuk memasarkan hasil pertanian akibat buruknya akses jalan ke wilayah itu yang sangat licin dan berlumpur di saat musim penghujan, hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
4: Setiap harinya harus melintas jalan ini. Jalan ini adalah jalan penghubung dari dusun kami, di mana daerah pertanian, jadi membawa hasil bumi harus melintasi jalan ini. Ini sangat sulit dilewati oleh kendaraan, karena sangat licin, apalagi terjadi musim hujan, jalan ini nggak bisa dilewati.
3: Karena itu Solihin dan warga lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera membangun akses jalan ke kawasan itu guna menghidupkan geliat perekonomian warga di wilayah itu. Deni Syahaan melaporkan.
0: Seorang pria terduga pengedar sabu dibekuk polisi saat berada di sebuah rumah kosong di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Polres Tapanuli Tengah meringkus seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Tersangka berinisial PS 34 tahun ditangkap di sebuah rumah kosong pada Senin petang, 14 September 2026. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtuanto Petarlimo, menjelaskan, dari penggeledahan, petugas menyita 3 paket sabu siap edar dengan berat 1,2 gram, uang tunai, gunting, plastik bening, dan 1 unit telepon seluler.
6: Personel melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial PS, umur 34 tahun, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di lingkungan 1, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Dari hasil penggeledahan, petugas kami mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,20 gram beserta barang bukti lainnya. Kami menghimbau masyarakat agar terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.
5: Dijelaskan Ibtuanto, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. James melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kemarin menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta. Hasil pertemuan bantuan sosial kebencanaan bagi masyarakat terdampak berupa jaminan hidup dan isi hunian akan kembali disalurkan pada minggu ketiga dan keempat September ini. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Zeka.

0: Pemerintah Kabupaten Tapoltenga Tapteng terus bergerak cepat dalam penanganan pasca bencana, salah satunya melakukan jemput bola ke Kementerian Sosial Kemensos RI. Langkah ini dianggap perlu untuk mengordinasikan tindak lanjut penanggulangan dampak bencana serta percepatan penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak. Saat ditemui Bupati Tapteng Masinton Pasaribu pada Kamis 17 September 2026 di kantornya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku proses pendataan korban dan dampak bencana menjadi langkah awal krusial yang membutuhkan ketelitian. Saat ini verifikasi dan validasi data terus dimaksimalkan tim Satgas untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.
1: Ini saya dengan Pak Masinton, Bupati Tapanuli Tengah, bersama Wamensos RI. Kita terus berkoordinasi, berkolaborasi untuk menanggulangi dampak bencana beberapa waktu yang lalu. Dimulai dengan melakukan pendataan, ya, yang memerlukan waktu memang. Kemudian diverifikasi, divalidasi oleh Pak Tito, selaku Ketua Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, setelah itu kita tindak lanjuti tentu dengan penyaluran berbagai bantuan program pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Terima kasih Pak Bupati selama ini telah bekerja baik, ya. Dan penuh kesabaran, setelah itu mudah-mudahan masyarakat bisa bangkit kembali dan melewati masa-masa sulit ini, ya, dengan kesabaran bersama dan menghadirkan satu kesejahteraan sosial yang lebih baik ke depannya.
0: Ya. Sementara Bupati Masinton Pasaribu menyebut sesuai hasil koordinasi Pemkab Tapteng dan pihak Kemensos, tahap penyaluran bantuan jaminan hidup, jadup, dan isi hunian akan kembali dilakukan pada minggu ketiga dan keempat September 2026 ini. Bantuan jadup akan direalisasikan untuk 41.555 jiwa korban bencana, serta bantuan isi hunian bagi 5.626 kepala keluarga. Bupati Masinton juga memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan mengawal proses tersebut, sehingga bantuan yang telah diperjuangkan dapat segera diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak harus terakomodir sehingga aktivitas dan ekonomi kembali normal. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: Polres Toba berhasil menggagalkan transaksi sabu dan meringkus seorang pengedar narkoba bersama kurirnya di pintu Pohan Meranti. Berikut laporan James Franciscus.
3: Polres Toba meringkus dua pria yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap di pinggir jalan Cigura-Gura, Dusun Lobujihor, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, pada Senin dini hari, 14 September 2026. Kasihumas Polres Toba, Ibda Kairudin, menjelaskan, kedua pelaku masing-masing berinisial SS, 35 tahun, yang diduga sebagai pengedar, dan S, 22 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir.
4: Telah mengamankan semua pelaku pengedar narkoba dari Lubukiot dan Gura-Gura, kecamatan Pintu Pohan Meranti, Desa Meranti Timur. Dari yang diamankan SS 35 dan S 22, BB yang kami amankan 1,79 gram dan telah diamankan di Polres Toba,
3: Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga SS mengaku mendapat narkotika tersebut dari seorang pria berinisial ARP alias Pak Diki, warga Kabupaten Asahan. Polisi menduga SS memiliki dan menguasai sabu untuk dijual kepada orang lain, sementara S membawa sabu untuk diserahkan kepada pihak lain. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: cinta.
1: Ya, pendengar, itu dia tadi dari lagu yang berjudul Alama. Moga saja bisa menghibur pagi Anda di Jumat ini, begitu ya. Dan pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan imbauan khusus untuk pemilik mobil mewah, jangan menggunakan BBM bersubsidi. Poin-poin pesan utamanya yaitu larangan penggunaan. Bahlil meminta masyarakat mampu, khususnya yang mengendarai mobil kelas atas seperti BMW, agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Ya, alasannya imbauan ini muncul karena adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Dan tujuan BBM bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang berhak menerimanya, sehingga distribusi harus tepat sasaran. Bahlil mengajak pemilik mobil mewah untuk pakai hati dan tidak mengambil hak rakyat kecil, ya, karena ia sendiri pernah merasakan bantuan subsidi. Pemerintah juga menjamin stok BBM bersubsidi tetap aman dan sedang mempertimbangkan penguatan regulasi terkait aturan ini. Dan Anda juga dapat membaca informasi ini secara lengkap di portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
2: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat.